Selamat datang ke Pulau Langkawi, destinasi percutian anda. Dengarlah Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu, 104.8 MHz.

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, waktunya sekarang 8.7 minit pagi. Yang terbaik kami sajikan untuk anda dan yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, saya dah live sekarang ni di TikTok Langkawi FM. Okey, dah masuk pun Atikah Tan. Dia minta lagu bagi oh, rindu sat lagi lah. Okey, dah sarapan ke belum? Belum. Ah, siapa baik hati nak ambil hantar sarapan kat saya ni? Okey. Baik, saya nak ceritakan tentang kopi bola pagi yang mana penerbitnya adalah Encik Fauzi, Maghribi Mara ke Suku Akhir. Wow, tahniah. Maghribi muncul pasukan pertama mengesahkan tiket ke peringkat suku akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Canada 3-0 dalam aksi pusingan kalah mati. Dua gol dijaringkan Azidin Aunahi pada minit ke-50 dan 82. Manakala gol minit akhir daripada Sofianin Rahimi memastikan kemenangan bergaya skuad Atlas Lions. Okey, Maghribi dijadual bakal berdepan sama ada Perancis atau Paraguay di Stadium Gillette Foxborough pada Khamis ini. Kemenangan ini meneruskan momentum cemerlang Maghribi di kejohanan utama berkenaan selepas mengejutkan dunia apabila berjaya mara ke separuh akhir Piala Dunia 2022 serta dinobatkan sebagai juara Afrika pada awal tahun ini. Okey. Nantikan untuk seterusnya ada lagi maklumat-maklumat tentang FIFA 2026.
1: Let's play football.

Fakta Piala Dunia. Tahukah anda, Erling Haaland akhirnya membuat debut Piala Dunia selepas Norway menunggu 28 tahun untuk kembali ke kejohanan itu.

0: Ceria pagi. Okey, untuk Langkawi sana sini, yang mana hari ini tajuknya adalah tentang Sarek Lang Bronok 2026, latihan pencarian dan menyelamat tahap 3. Okey, latihan mencari dan menyelamat Sarek Lang Bronok 2026 telah berlangsung di perairan Langkawi Kedah bermula 29 Jun hingga 2 Julai. Okey, latihan yang memasuki tahap 3 ini dilaksanakan bagi memperkukuh kesiapsiagaan, meningkatkan kecekapan tindak balas kecemasan serta mengukuhkan penyelarasan operasi mencari dan menyelamat SAR. Okey, secara bersepadu melibatkan pelbagai agensi. Sarek Lang Bronok 2026 diterajui oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia dengan kerjasama Majlis Keselamatan Negara MKN, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM, Petronas serta pelbagai kementerian, jabatan, agensi penguatkuasaan, pasukan keselamatan, syarikat berkaitan kerajaan GLC, pemain industri dan rakan strategik. Latihan ini turut menampilkan simulasi insiden melibatkan sebuah feri penumpang yang dirampas pengganas, letupan dan kebakaran di atas kapal, operasi menyelamat mangsa yang terjun ke laut serta pelaksanaan operasi SAR secara bersepadu melalui penggunaan aset udara, laut dan darat. Program ini menjadi platform penting dalam menguji keberkesanan prosedur operasi standard SOP, memperkukuh komunikasi antara agensi serta memastikan setiap anggota sentiasa bersedia menghadapi sebarang insiden maritim demi keselamatan negara dan juga keselamatan nyawa dan perairan negara. Okey, itu dia. Okey, Sarek Lang Bronok 2026. Okey, kita dengar dululah PSA Bronok ni.
1: Berkunjung ke Pulau Langkawi tidak akan lengkap jika tidak menikmati makanan eksotik yang terdapat di sini. Antara makanan eksotik yang harus anda cuba ialah bronok. Tahukah anda apakah itu bronok? Bronok merupakan hidupan laut seakan-akan gamat dan hidup di kawasan pantai berselut. Secara fizikanya, bronok berbentuk lonjong dan mempunyai kulit yang licin. Uniknya, bronok tidak boleh dimasak kerana 80% strukturnya terdiri daripada air yang akan bertukar menjadi air masin jika terkena haba. Bronok hanya sesuai dimakan mentah dan sangat enak dijadikan kerabu. Rugi jika anda tidak mencubanya kerana makanan eksotik ini tidak akan dapat dirasai di tempat lain. Eksotik dan pelik bagi anda, tetapi benda biasa bagi kami.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-562-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
1: Nak tahu apa yang viral?
2: Cerita-cerita panas terkini?
1: Berita-berita sensasi?
2: Fakta yang jarang diketahui?
1: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
2: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
1: Hanya di Langkawi FM 104.8.
2: Ya, untukmu.
3: Radio Malaysia Langkawi FM.
4: Rindu.

0: Radio Malaysia Langkau FM, ya untukmu.
1: Okey, saya nak tunaikan permintaan Adika Tan menerusi TikTok Langkau FM. Ini dia Bagi Rindu.

Okey, masanya untuk tajuk utama berita yang disiarkan di Berita RTM. Kita ada untuk hari ini, suara anak muda mampu pacu pembangunan seimbang di Johor. Okey, Johor memerlukan pembangunan yang lebih seimbang meliputi kawasan luar bandar dan kampung di samping meneruskan pelaksanaan projek berimpak tinggi. Okey, ke arah merealisasikan hasrat itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan sokongan rakyat dituntut untuk memilih pemimpin yang berani, tegas serta mampu membawa suara dan pandangan mereka. Okey, dan seterusnya, kita ada isu liputan internet. Kementerian Komunikasi mahu telco turun padang. Syarikat telekomunikasi yang masih culas dalam menangani masalah internet di luar bandar akan dipanggil Kementerian Komunikasi bersama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Tindakan itu menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil bagi mendapatkan penjelasan termasuk mempercepat tindakan penambahbaikan di kawasan yang masih berdepan isu capaian internet.

0: Okey, dan seterusnya kita ada PM seru kerjasama erat persekutuan dan negeri. Okey, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengingatkan bahawa kerjasama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri amat penting, terutama dalam memastikan kemajuan serta pembangunan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Okey, dan juga PM ulang tekad pacu Malaysia sebagai negara hebat dan berjaya. Okey, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengulangi tekad untuk memacu Malaysia sebagai sebuah negara yang hebat dan berjaya. Itu dia antara tajuk utama berita atau akhbar yang dimulai di berita RTM. Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkau FM di 104.8. Ya, untukmu kita nak terbang ke Thailand sebentar. Sawadikah.
1: Sawadikap, tuan pufang yang dikhorob. Tahun ini, tuan yu di Langkau FM 104.8 MHz สำหรับทุกท่านโดยเฉพาะ

0: 80 saat, satu resepi. Setiap Ahad, pukul 9.45 pagi di Radio Malaysia, Langkawi FM. Ya, untukmu. Senang kan? Tunggu apa lagi? Buat, jangan tak buat.
1: Dalam era digital ini, di mana internet memainkan peranan penting dalam hidup kita, terutamanya untuk anak-anak kita, adalah penting bagi kita untuk memberi keutamaan kepada keselamatan mereka dalam talian. Sebagai ibu bapa, penjaga dan pengasuh adalah tanggungjawab kita untuk memastikan bahawa anak-anak menyedari risiko-risiko dalam talian dan dilengkapi dengan pengetahuan untuk menavigasi dunia digital dengan selamat. Internet menawarkan pelbagai maklumat dan hiburan, tetapi juga membawa pelbagai bahaya seperti buli maya, kandungan yang tidak sesuai dan pemangsa dalam talian. Kita perlu berbincang secara terbuka dan berterusan dengan anak-anak kita mengenai keselamatan dalam talian, menetapkan peraturan dan batasan yang jelas bagi penggunaan internet dan memantau aktiviti dalam talian mereka. Selain itu, mendidik diri kita tentang platform dan teknologi yang digunakan oleh anak-anak kita dapat membantu kita membimbing mereka secara berkesan. Mari kita bersama-sama sebagai komuniti untuk mencipta persekitaran dalam talian yang selamat dan positif untuk anak-anak kita. Dengan mewujudkan budaya literasi digital, komunikasi dan kewaspadaan, kita dapat memberi kuasa kepada anak-anak untuk membuat pilihan yang bijak dan melindungi diri mereka dalam talian.

0: Hai Mastura, nak pergi mana dengan motor bapak kamu ni?
1: Balik, ha, ni lah, saya nak pergi kampus sebelah tu ada pembincangan kumpulan sekolah. Kenapa balik?
0: Ha, kamu tu baru tingkatan 2. Mana ada lesen nak bawa motor ni? Ha, kalau kena tahan pihak berkuasa, bapak kamu yang kena nanti.
1: Alah, Pak Ali, takkan saya nak naik basikal pula ni, Pak Ali. Tak boleh ke naik motor?
0: Tak boleh, memang tak boleh.
2: Jadi, awasilah anak-anak kita semua. Nak menunggang motosikal, kenalah ada lesen dulu. Dah ada lesen, ikutlah peraturan yang telah ditetapkan.

0: Are you hungry?
1: Hmm, lapar lah. Nak makan apa ya hari ni? Semalam dah makan nasi. Rasa nak tukar menu lah pula. Ha, tak ada idea nak makan apa? Jangan lupa untuk ikuti program

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, masanya untuk saya kongsi dengan anda tentang makan apa hari ini? Ha, kan? Okey, yang telah dimuat naik di rumah biru kita, Langkawi FM, makan-makan dan lepak tonton bola. Jadi hangpa kalau nak tengok bola tu, mula dengan apa, makan apa. Ada yang setengah orang ni siap bawa nasi kan, pergi duduk depan TV, macam tu. Ada juga yang suka lepak-lepak kat kedai mamak, sambil order lah mi mamak, mi goreng mamak tu kan. Tapi itulah orang kata, apa jua makanan yang anda makan tu, dah kalau kata contoh sambil tengok bola meralik lah, kan. Jadi kena berhati-hati juga tu, makanan anda tu kena jaga. Walaupun seronok-seronok duk makan sambil lepak kan tengok bola, anda kena jaga kesihatan juga kan. Okey, baik, 9.15 minit pagi lah, kita kongsi-kongsi komen dekat TikTok Live Langkawi FM juga. Saya nantikan anda yang komen untuk makan-makan dan lepak tonton bola, apa makanan yang anda suka makan. Mak tutu lah kan, kan. Okey, baik, dan 9 pagi kita akan menyambung siar ke Nasional FM untuk pusat berita RTM akan bawakan anda utama jam 9 pagi. Okey.

PM ulang tekad pacu Malaysia sebagai negara hebat berjaya. Semua projek tebatan banjir akan dipercepatkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026.
1: Are you hungry?
2: Lapar lah. Nak makan apa ya hari ni? Semalam dah makan nasi. Rasa nak tukar menu lah pula. Ha? Tak ada idea nak makan apa? Jangan lupa untuk ikuti program Makan Apa Hari Ini setiap Ahad menerusi segmen Ceria Pagi pada pukul 9.15 pagi di Langkawi FM 104.8. Ya untukmu.
3: How did you like the taste of that?
2: Hai, bersama saya Yaya.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya, yang terbaik kami sediakan dan juga siarkan serta sajikan untuk anda. Okey, yang pastinya 9.18 minit dah. Ha, tu dia cepatnya masa berlalu kan. Dan juga kita di jam yang keempat sekarang ni untuk Ceria Pagi edisi hari Ahad hari ni. 5 Julai 2026 bersama dengan 19 Muharram 1448 Hijrah. Okey, dan hari ni juga merupakan ulang tahun ya, Hari Keputeraan Kebawahduli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah Darul Aman bagi tahun 2026, yang mana merupakan hari dipindah ya. Ha, dipindah daripada 21 Jun 2026 kepada 5 Julai 2026 hari ini. Okey. Baik, dan pastinya ada yang bercuti, ada yang bekerja macam saya ni, sama-sama kita bekerja kan, okay? Dan waktunya untuk makan apa hari ni, kita hari ni tajuk cukup syok, tajuk seronok. Pasal apa? Kita makan-makan dan lepak tonton bola. Tu dia. Jadi makanan-makanan apa yang anda suka makan sambil-sambil tengok bola tu? Selain daripada orang kata macam tengok wayang kan, dia makan popcorn kan? Selain daripada popcorn tu, ada lagi kan? Macam-macam. Ada yang suka tonton di rumah, ada yang suka tonton di kedai mamak, ada juga yang suka tonton di telefon bimbit saja, telefon pintar saja. Semua ada. Sebab sangat senang. Sebab sekarang ni RTM Klik kan menyiarkan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, dan kalau di TV, anda boleh tonton di TV OK dan juga di Sukan Plus. Oh, itu dia. Dia nak main tu, dia nak main tu kan. Okey, baik. Jadi kita nak kongsi-kongsi mengenai makanan yang anda suka makan sambil lepak tonton bola hari ni. Jadi boleh komen dekat TikTok Langkawi FM dan juga di Muka Buku. Okey, Rumah Biru. Baik, teruskan mendengar di Malaysia Langkawi FM. Selepas ini, saya ada nak belanja anda lagu Raniku, Oh Raniku. Gitu.

Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad, buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita, unik, dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masam-masam manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Lukman Faiz. Anda semua boleh follow TikTok kami, Langkawi FM RTM, untuk mengetahui ataupun mengikuti segala info-info yang sahih dan benar. Radio Malaysia Langkawi FM, 104.8, ya untukmu.
1: Ya untukmu yang pastinya yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM. Terima kasih. Itu dia lagu dari Jimbara, Laila Farhana. Siapa yang nama Laila ataupun nama Farhana ataupun nama Laila Farhana, lagu ini untuk anda, okay? Dan juga pastinya sekarang ni kita santai-santai kan, sembang pasal makan-makan dan lepak tonton bola ni. Okay, dari Ari katanya dia suka kalau makan sambil tengok bola ni, selalunya lepak kat kedai mamak. Dia kata senang sebab TV skrin besar. Lepas tu pula boleh pakai order je apa nak makan. Janji ada duit lah dalam poket. Okay. Dan kalau makanan yang biasalah untuk makan katanya mi goreng mamak. Sedap lah. Maggi ke. Maggi goreng mamak. Dan teh tarik memang nombor satu. Okay. Dan juga ada yang suka tonton di rumah. Kalau tonton di rumah, dia suka masak. Masak sendiri kan. Masak sendiri boleh jadi macam-macam. Masak nasi tengah hari ke. Masak nasi petang. Kalau kata contoh pagi-pagi buta tu kan. Pukul 1 pagi tu makan nasi. Ada. Bukan tak ada. Ada. Ada juga orang suka makan nasi tengah malam. Memang pun kan. Sebab kita ni orang Melayu biasa makan nasi ni. Setiap masa. Pagi, petang, siang, malam, tengah malam, kan? Macam contoh nak bersahur pula. tapi boleh juga kan sekarang ni. Kalau kata contoh anda yang nak sahur untuk ganti puasa ataupun nak puasa sunat, senang sangat kan? Bangun bila masanya orang kata apa, pasukan mana yang nak main tu, nak start tu, nak mula, bangun masa tu boleh sahur sekali. Begitu, makan nasi kan? Tengah-tengah malam tu kan, makan nasi. Tu dia. Kari kepala ikan pula, apa nak kata. okay. Baik, dan juga kalau yang game pukul 5 pagi. Dia berkata pukul 5 pagi. Kak DJ, oi. Makan sahur sama lah. Sahur lah tu kan, makan sok. Sambil juga boleh makan pagi terus. Yang mana yang cuti tu, dia lepas tengok bola tu, dia lena balik. Sambung tidur. Kalau kata contoh kerja tu, janganlah kan, sampai tak lena. Sekejap lagi pergi kerja, dia akan mengganggu lah kan. Masa kerja anda tu sebab mengantuk, letih, tu akan menjadi yang kata apa, kesan lah kepada tubuh badan. Jaga kesihatan juga. Tengok-tengok juga bola kan. Jaga kesihatan anda. Okay. Jadi kita nak sambung lagi. Kita ada komen-komen lagi lepas ni. Okay. Yang mana yang ada di TT Live. Terima kasih Pak Mae. Okay. Waalaikumsalam Pak Mae. Selamat pagi. Selamat pagi. Sihat-sihat. No? Alhamdulillah. Pak Mae, tengok bola ke? Pak Mae tonton bola. Pasukan mana Pak Mae? Pak Mae minat yang mana? Pasukan mana? Dan ceritalah makan apa sambil-sambil tengok bola tu. Jangan tengok saja. Kopi kena ada. Okay.
2: Megah helang di langit berlegar. Ombak menghempas. Lautnya biru, kasih rakyat tak pernah pudar, setia di bawah naungan tuanku.
3: Merafak sembah setinggi-tinggi tahniah, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia, Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman. Seluruh rakyat jelata mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kesejahteraan, kesihatan yang berpanjangan dan memberkati pemerintahan tuanku.
2: Menjunjung kasih dan taat setia yang tidak berbelah bahagi. Dirgahayu tuanku, daulat tuanku.

0: 80 saat, satu resepi. Setiap Ahad, pukul 9.45 pagi di Radio Malaysia, Langkawi FM. Ya, untukmu. Senang kan? Tunggu apa lagi? Buat, jangan tak buat.
1: Kalau kamu beli makanan dekat luar tu, janganlah beli terlalu banyak sangat. Membazir sebab makanan tu tak habis nanti.
2: Baiklah ibu, saya yang menurut perintah.
1: Bukan apa, ibu tak maulah anak-anak ibu ni membazir sebab membazirkan amalan syaitan.
3: Betul tu ibu. Lagipun Allah Subhanahu Wa Taala tak sukakan orang yang membazir.
1: Ha, pandai anak ibu.

0: Life.
1: Bobo lah, be. Tengok cerita perih-perih ni. Nanti siapa miping ngiga macam-macam tau tak? Semalam, bukan main lagi abe tu. Ngiga gapo tak tahu. Siapa mulut tu bunyi sepuluh benda. Tuf, tuf, tuf, tuf, tuf. Gapo lah.
2: Tak ada lah, sayang. Abang rasa beberapa hari ni, abang asyik mimpi pergi berperang je lah. Abang rasa ni petunjuk untuk abang ni.
1: Oh, tak usah dia buat terbiak lah. Tak usah dia buat terbiak. Tak payah. Negara kita ni ada undir-undir deh. Abis jangan nak manda buat keputusan sendiri. Ni, kalau jadi gapo-gapo ke abis, ni kami anak beranak lagu mana?
2: Abang ingat sayang, abang nak masuk kelas belajar menembak lah. Abang nak bersiap menghadapi akhir zaman. Abang nak angkat senapang.
1: Gapo? Jangan main aku deh. Abis jangan nak cari pasal deh. Abis baik pergi beli ikan lonik juga sebelum saya hok tembok abis lepas ni.
2: Yelah sayang, yelah. Abang pergilah sekarang.
1: Jangan jadi ekstremis. Negara kita ada Akta Kebencian Kaum dan Ekstremisme Agama. Bagi menangani isu membabitkan provokasi 3R, agama, bangsa dan rakyat.

0: Piala Dunia. Tahukah anda, Curaçao menjadi negara paling kecil dalam sejarah yang berjaya layak ke Piala Dunia FIFA?
1: Ceria pagi!
2: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. 80 saat, satu resepi. Hai, jom kita masuk dapur buat popiah carbonara dalam 80 saat, satu resepi. Bahan-bahannya, 10 keping kulit popiah, 200 gram ayam cincang, 1 tin sos carbonara, 1 biji bawang besar dicincang, 2 ulas bawang putih dicincang, 1 sudu besar minyak masak, garam dan lada hitam secukup rasa. Cara membuatnya, panaskan minyak di dalam kuali, tumiskan bawang besar dan bawang putih sehingga wangi. Masukkan ayam cincang dan masak sehingga ayam berubah warna. Tuangkan sos carbonara dan masak sehingga pekat. Perasakan dengan garam dan lada hitam. Ambil kulit popiah, letakkan sedikit inti carbonara dan gulung dengan kemas. Goreng popiah sehingga keemasan. Senang kan? Tunggu apa lagi? Buat jangan tak buat. 80 saat, satu resepi.
3: Hai, bersama saya Yaya.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ha, itu dia tadi resepi popiah carbonara. Amboi, sedapnya Kak Nurul. Dia kalau cerita lah kan, buat makan ni. Aduh, apa yang tak sedap? Semua sedap. Okey. Baik. Makan-makan sambil lepak, tonton bola. Makanan apa yang apa suka.

lawan Perancis pukul 5, 5 pagi no. Dan Canada lawan Maghribi pukul 1 pagi dah pun berlangsung. Dan habaq juga untuk esok 6 Julai pukul 4 pagi Brazil lawan Norway. Dan kemudian pukul 8 pagi esok Mexico lawan England, Mexico. Okay. Seterusnya 7 Julai okay, pukul 3 pagi Portugal lawan Spanyol. Dan seterusnya 8 pagi Amerika Syarikat lawan Belgium pada 7 Julai. 8 Julai Argentina lawan Mesir pukul 12:30 malam. 4 pagi Switzerland lawan Colombia. Itu dia. Okay. Mana pasukan pilihan anda yang masih lagi bertahan? Anda boleh teruskan sokongan anda. Dan tak kisahlah kan. Walaupun bukan tim pilihan. Tim pilihan dah kalah. Apa pun teruskanlah kan. Perjuangan. Perjuangan yang lain pula kan. Cari tim lain. Begitu. Okay. Makan apa sambil-sambil anda menonton bola sepak ni? Kalau ikut masa dia tu pukul 1 pagi ada, pukul 3 pagi ada kan. Masa-masa tu tak boleh makan berat sebenarnya. Tapi ada yang suka juga makan nasi ke apa ke untuk bersahur. Dia bukan suka lah, dia kena makan. Sebab saat lagi ikut waktu pagi sampai nak tengah hari, letih pula, tak larat kan sebab puasa. Tapi apapun yang mana mungkin biasa-biasa je kan makan. Waktu time-time tu kacang kuda ke. Ada yang tadi rumput lekor. Ada juga yang panas kan makanan yang makan awal tu. Pukul 6 sampai pukul 8 malam kan. Makanan yang makan malam tu kadang-kadang tak habis, simpan dalam peti ais. Sekejap lagi bawa keluar panas. Antaranya macam lauk-lauk nasi tadilah. Tapi kalau boleh sebenarnya seeloknya makanlah buah kan. Buah apple, buah apa, buah oren, buah-buahan sesuai lah kalau kita nak lepak-lepak sambil tengok bola, sambil tonton bola, sambil lah kita menyokong kan. Dan juga kalau boleh elakkan juga minuman bergas. Minuman seperti itu yang boleh menambahkan kadar darah dalam badan anda. Jaga-jagalah. Okey. Baik, kita nak layan lagi lagu. Ini dia, Lepak Band. Ayuh kita dansa.

0: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.
1: Okey, berita semasa sebentar lagi pukul 10 pagi saya akan sampaikan untuk anda.

0: Piala Dunia. Tahukah anda, Lamine Yamal yang berusia 18 tahun adalah antara pemain termuda, manakala Cristiano Ronaldo yang berusia 41 tahun antara pemain tertua dalam Piala Dunia FIFA 2026.
1: Oh, la la. Ceria pagi.

0: kes memandu secara melulu dan membahayakan merekodkan peningkatan hampir 50% dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Seri Mohamed Hasbullah Ali berkata, sebanyak 1,278 kertas siasatan dibuka bagi tempoh 1 Januari hingga 28 Jun tahun ini berbanding 852 dalam tempoh sama tahun lalu, iaitu peningkatan sebanyak 426 kes. Beliau berkata, Johor merekodkan jumlah kertas siasatan tertinggi tahun ini dengan 354 kes, diikuti Kuala Lumpur 230, Selangor 200, Negeri Sembilan 119, Kelantan 84, Perak 60, Terengganu 49, Sarawak 44, Melaka 37, Kedah 33, Pulau Pinang 27, Pahang 24, Sabah 15 dan Perlis dengan 2 kes.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Pelaksanaan subsidi diesel bersasar menerusi sistem Budi Madani menerima reaksi positif daripada pengguna yang layak serta pengendali stesen minyak. Tinjauan mendapati rata-rata pengguna menyifatkan proses pembelian diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter itu berjalan lancar dan mudah, memandangkan ia hanya memerlukan MyCard bagi tujuan pengesahan kelayakan di pam minyak. Bagi pemandu lori, Muhammad Syahrul Nizam Alip, inisiatif berkenaan amat membantu golongan yang bergantung kepada bahan api tersebut untuk tujuan harian dalam mengurangkan beban kos sara hidup. Nada sama turut dikongsikan seorang lagi pemandu lori, Muhammad Hafiz Sharif, yang berpandangan bahawa mekanisme baharu itu adalah satu bantuan yang baik untuk meringankan beban rakyat, khususnya bagi mereka yang kerap berulang-alik menggunakan kenderaan diesel. Sementara itu, penolong pengurus di salah sebuah stesen minyak, Nur Azwa Izani Zakaria, turut mengakui proses transaksi berjalan tanpa sebarang gangguan teknikal. Secara keseluruhannya, pelaksanaan sistem Budi Madani dilaporkan berjalan dengan teratur tanpa sebarang masalah. Liga Kedah 2026 yang membuka tirainya pada Jumaat dan akan berlangsung selama 3 bulan bakal menjadi laluan utama bagi pemain bola sepak berbakat untuk menyertai skuad negeri Kedah dalam saingan Piala Emas Raja-Raja 2026 per 2026 yang dijangka pada bulan September musim ini. Saingan Liga Kedah 2026 yang diwakili pasukan-pasukan dari serata daerah negeri Kedah adalah usaha bagi menyemarakkan semangat sukan bola sepak di kalangan anak muda Kedah sekaligus menjadi platform terbaik dalam meningkatkan mutu pencapaian bola sepak itu sendiri di Kedah. Sebanyak 16 pasukan bertanding dari seluruh Kedah bagi merebut piala DZR diadakan di dua lokasi membabitkan Stadium Mini Majlis Perbandaran Kubang Pasu MPKP di Jitra dan Stadium Mini Pendang. Aksi pembukaan kejohanan Liga Kedah ini berlangsung dengan meriah di hadapan lebih 500 penyokong yang menyaksikan dengan aksi Jentayu FC dari Langkawi menentang Mada FC dari Alostar di Stadium Majlis Perbandaran Kubang Pasu MPKP dengan keputusan memihak 3-2 buat Jentayu FC. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nak tahu apa yang viral?
1: Cerita-cerita panas terkini?
0: Berita-berita sensasi?
1: Fakta yang jarang diketahui?
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untuk...

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya untukmu. Jam yang terakhir untuk ceria pagi di hari Ahad 5 Julai 2026, 19 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah. Okey. Yang mana anda yang terus kekal setia, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan ya pada anda semua. Ada ramai dekat TikTok Live Langkawi FM. Okey, terus tap-tap screen. Terima kasih banyak-banyak. Mini love untuk anda. Okey, kita ada Syida tadi. Ada Pak E. Mak E. Pak Mak E. Canglun. Oh, ramai ni. Yang mana geng-geng bola pun join saya sekarang ni. Duduk tengah tengok, duduk tengah tonton. Okey, terima kasih banyak-banyak. Saya bersiaran sampai pukul 11 saat lagi. Dan jangan lupa nah, 11 pagi activate sampai pukul 3 petang hari ni bersama dengan Kak DJ Halina kita. Okey, banyak lagi pengisian yang menarik yang akan disajikan untuk anda. Dan jangan lupa pukul 12 tengah hari dia ada Slay Jams, lagu-lagu lama kan, 90-an kan. Jadi anda boleh request terus dekat TT Live dan juga di WhatsApp Konti boleh 0115622 1048. Dan petang saat lagi untuk 3 petang hingga 7 malam bersama dengan siapa hari ni? Hari ni bersama dengan Cik Fauzi kita untuk ekspresi lain macam. Tiba-tiba muncul hari Minggu kan, hari Ahad. Okay. Dan untuk makluman anda juga, Aperture ya, pukul 3 petang sampai pukul 4 petang saat lagi bersama dengan DJ Fauzi dan juga DJ Halima. Okay. Dan kemudian ada lagi pukul 5.15 ada Zindagi petang saat lagi. Dan juga pukul 6 petang ada Ekspresi Kenangan lepas pada berita utama tu. Berita semasa, berita utama lain. Berita semasa pukul 6 petang. Okey, baik. Jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Sekejap lagi 10:30 nak tahu tak? Kena tahu. Okey. Adakah anda sayang orang yang sama? Dengarkan lagu ini.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Semasa digitalisasi, RTM menyasarkan kandungan bukan hanya hiburan tetapi juga mendidik dan menyampaikan maklumat penting melalui OTT atau over the top seperti RTM Click.
0: RTM 80.
3: Yang terbaik di Radio Malaysia, Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Okey. 10.30 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang baru bersama dengan kami di Radio Malaysia, Langkawi FM. Anda boleh dengarkan kami walau di mana juga anda berada menerusi RTM Click. Okey, jangan lupa untuk muat turun RTM Click percuma. Betul-betul percuma. Tambah-tambah lagi untuk masa sekarang ni yang mana anda boleh tonton ya. World Cup. Okay, FIFA 2006 di RTM Click dan juga TV OK dan juga Sukan Plus. Itu dia, senang sangat sekarang ni di hujung jari je semuanya. Okay, baik, dan cerita pasal yang mana syarikat telekomunikasi yang masih culas ya dalam menangani masalah internet di luar bandar akan dipanggil Kementerian Komunikasi bersama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Okay, jadi Menteri berharap ya rakyat mengharapkan 5G namun tahap kelajuan banyak kawasan masih setaraf 2G atau EDGE. Jadi kementerian komited untuk memperbaiki liputan internet okey yang majoritinya di tepi ladang sawit ya terutamanya di Dun Bukit Naning. Tu dia. Okey, dan yang pastinya dalam perkembangan yang berkaitan, Kementerian Komunikasi terus komited meningkatkan liputan internet di kawasan itu. Okey, dan bentuk muka bumi juga tanaman sawit mengganggu kepada signal perkhidmatan telco. Justru perancangan pembinaan menara baharu diharap dapat memberi meningkatkan liputan terutamanya di Batu 14, 15 dan 16. Ini di kawasan Naning. Okey, dan juga pastinya kita pun mengharapkan di mana-mana kawasan yang mungkin sukar ya untuk kita dapat liputan kan, dapat line orang kata. Kita nak kawasan tu pun dinaik tarafkan lah. Ya. Yeah. Okey. Baik, layan lagu lama lagi. Kita ada lagu dari For You to See. Selepas ini, Malar Segar. Ini dia. Untuk gadis yang bernama

0: No Kobe FM.
1: Seratus empat perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final: Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى جزيرة لنكاوي أيها الضيوف الكرام. شكرا لحسن استماعكم إلى لنكاوي أف أم على موج 104.8.
1: Ramai tak sedar tanda gangguan personaliti narsistik pada seseorang. Kenapa dipentingkan sangat diri tu? Tak boleh ke kadang-kadang dengar juga pendapat kita ni? Kadang-kadang kita rasa nak cakap saja pada kawan kita yang pentingkan diri. Mana taknya dia saja yang dikira betul? Pada yang mungkin dah tahu, kita mungkin akan kata dia seorang narsistik. Tapi, apa itu narsistik? Mengikut seorang pakar terapi, Rebecca Wheeler, seperti gangguan mental yang lain, narsistik bukan soal hitam atau putih, tetapi lebih kepada bacaan spektrum. Ia kebiasaannya akan muncul lewat masa remaja atau awal alam dewasa. Narsistik ini adalah keadaan yang terlalu memuja atau mengagumi diri sendiri. Mereka mudah rasa cemburu dan percaya orang lain juga cemburu dengan dirinya. Mereka merasakan kewujudan mereka lebih penting dari orang lain dan sentiasa mahukan perhatian, juga cenderung untuk menjadi dominan. Mereka suka memilih kerjaya popular seperti ahli politik atau selebriti, dan mereka mudah rasa terhina apabila orang lain membantah pandangan mereka. Mereka juga kurang rasa belas kasihan, dan mereka perlu disukai juga disayangi secara berlebihan, dan mereka selalu meninggi diri dan merasakan penting dari orang lain. Jadi, periksa diri anda. Adakah anda juga seorang yang narsistik?

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya untukmu. Ya untukmu, hari ini 5 Julai 2026, hari Ahad. Kalau anda yang menyambut hari lahir, selamat hari lahir diucapkan. Okey, dan juga semoga dipanjangkan umur, dilimpahkan rezeki dan juga dipermudahkan urusan anda, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Hai hai hai, yang berada di TT Live, Atika Sabri. Kita bubuh lagu Atika Songket kat dia, tapi selalu sangat dengar kan. Okey, katanya Kak Yaya masam. Jangan, wangi tau. Begitu. Okey, baik. Saya nak kongsikan dengan anda di mana pasukan kebangsaan Maghribi dikenali sebagai gelaran Singa Atlas merupakan salah satu kuasa besar bola sepak yang mencipta sejarah besar sebagai pasukan Afrika dan Arab pertama mara ke peringkat separuh akhir Piala Dunia, iaitu pada edisi 2022 di Qatar. Okey, pencapaian terbaik Piala Dunia muncul sebagai pasukan Afrika dan Arab pertama, okey, yang melangkah ke kelompok 4 terbaik dunia separuh akhir pada edisi 2022, dan kemudian rekod kelayakan 2026 mempamerkan prestasi luar biasa dengan memenangi semua perlawanan peringkat kumpulan, meledak 22 gol dan hanya bolos 2 kali. Perintis Afrika merupakan pasukan pertama dari benua Afrika yang berjaya memenangi peringkat kumpulan Piala Dunia pada edisi 1986 di Meksiko. Dan terus mengukir nama sebagai antara kelompok pasukan elit dengan menghuni kedudukan 6 terbaik dalam ranking dunia FIFA. Pemain bintang utama dibarisi pemain berprofil tinggi yang berhasil di kelab-kelab gergasi Eropah seperti kapten pasukan Ashraf Hakim. Itu dia. Okey. Baik, dan juga selepas ini lagu yang akan disiarkan Farah Farhana dan juga

Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda. Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Eh, itu dia. Matcha atau kopi? Baik kau pilih aku di sini kalau pilih kopi. Ah, begitu. Okey, baik. Saya nak mengundurkan diri. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Dan lepas ini bersama dengan Kak Lina kita. Okey, dan untuk panduan serta makluman kepada anda semua, muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat zuhur hari ini 1.27 minit tengah hari. Asar 4.53 minit petang, Maghrib 7.41 minit malam dan Isyak 8.57 minit malam bagi daerah Langkawi. Dan juga yang terakhir dari saya untuk anda, ampun dan maaf ya, dipinta. Juga ini dia, tiga petak, tiga penjuru, tiga ekor kumbang di dalam, letih letak menanggung rindu, tidur tidak menghabis malam. Assalamualaikum, senyum-senyum selalu. Saya tunaikan permintaan Kak Asia menerusi TikTok Langkawi FM. Ini dia firman kehilangan.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
1: Tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.

0: Activate.
1: Nokoi FM.

0: drop of golden sun.
1: Me!
0: A name I call myself.

sesungguhnya hanya-Mu ya Allah, Maha Penerima Taubat. Ampunilah hamba ya Allah. Sesungguhnya hanya-Mu ya Allah, Maha Penerima Taubat. Ampunilah hamba ya Allah. Sesungguhnya hanya-Mu ya Allah,

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang untuk anda yang terus layan frekuensi ini. Untuk edisi Ahad 5 Julai 2026 bersama dengan 19 Muharram 1448 Hijrah. Double A di studio suara ini akan menemani saudara bermula sekarang sehingga tepat pukul 7 malam nanti. Sekali-sekala suara ini muncul di sebelah petang yang sudah sekian lama meninggalkan edisi-edisi seperti ini. Mengharapkan suara ini dapat menghiburkan anda dengan info-info dan juga lagu-lagu yang telah pun dipilih khas sehingga 7 malam nanti. Ditemani oleh rakan jurutera yang bertugas Cik Fatimah. Yang akan memberikan yang terbaik frekuensi ini. Untuk anda yang bercuti di Langkawi, selamat datang, selamat bercuti kita ucapkan. Langkawi bukan Phuket, Langkawi bukan Krabi. Langkawi adalah Langkawi, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan samakan. Tuan-tuan jangan samakan Langkawi dengan Bali. Tuan-tuan jangan samakan Langkawi dengan Phuket dan tempat-tempat lain. Langkawi punya identiti yang tersendiri. Sebentar lagi, Aperture akan bersama dengan rakan tugas Miss Helen. Wow, 4 jam terus 5 jam akan bersama dengan anda. Aperture sebentar lagi yang diterbitkan oleh Kak Yah dengan info-info yang telah pun disediakan. Hari cuti hari ini, ramai yang mendirikan rumah tangga, rumah yang tak bertangga, yang tak kahwin-kahwin, yang kahwin bercerai pun ada. Jangan macam tu, tuan-tuan.

0: Alright, partner saya petang ini, Miss Helen. Okay,
1: kita dah lama
0: Tapi dalam apa belum?
1: Belum.
0: Ya, saya pernah digandingkan dengan siapa? Zaris?
1: Zaris.
0: Yaya.
1: Yaya.
0: Hafiz. Hafiz tak pernah?
1: Tak pernah.
0: Dengan
1: Adam.
0: Net Adam.
1: Pagi of course you
0: pagi,
1: ada.
0: Pagi.
1: Pagi selalu dua-dua lah.
0: Tapi petang ni satu kesemuan yang kita tampilkan kesemuan. Tapi ni. Sebenarnya orang lain semua cuti, kami kena kerja.
1: Betul.
0: Tapi dalam bahasa yang nampak sedap sikit, keistimewaan yang kita tampilkan.
1: Tengok ni. Okey, betul ni. Ada orang cakap kat dalam TT Live ni, jaga ke AA nak cuti Final World Cup. Betul. Saya pun nak cuti. Saya pun nak cuti.
0: Okey. Semalam ke siapa?
1: Morocco, Canada.
0: Morocco, Canada. Okey.
1: Saya memang Maghribi, alhamdulillah 3-0.
0: Woo. Oh, you Maghribi?
1: Ya.
0: Bukan England
1: lah. England is of course lah. Yang tu lah skopik lah. First of course was Japan, South Korea.
0: Okay.
1: Kan pasal depa Asia.
0: Okay. Korea tu, jalan.
1: Lepas tu Egypt sekarang okay. Maghribi okay. Round of 16 Maghribi dengan France. Okay, siapa you rasa final? Sebelum kita pergi ke Aperture lah. Pasal kita takkan. You rasa?
0: Rasa Portugal not bad.
1: Portugal not bad.
0: Yeah.
1: I rasa dok.
0: Yeah.
1: Argentina. Tak tahu.
0: Pagi nanti Brazil akan berjumpa dengan Norway pukul 4 pagi.
1: Yang tu pun bagus juga.
0: Yeah,
1: kita tengok Erling Haaland.
0: Yes, Mexico dengan England pukul 8 pagi. Yang tu boleh.
1: Itu dah nak you. Macam mana you nak concentrate 2 pagi ni?
0: Esok pagi tak apa. Itu ada selamat pergi Malaysia. So I boleh concentrate dulu bagi Kak Ia take over.
1: Betul. Okay, so kita ke Aperture.
0: Okay, terima kasih untuk anda yang hadir di TT Live Langkawi FM. Sebanyak 70 mata memandang, terima kasih. Angah Hizan, abang sudah tukar ke? Ya, sudah tukar. Baik, kita nak ke Aperture. Petang ini yang diterbitkan oleh Kak Ia kita. Cerita yang pertama yang kita bawakan kepada anda berkenaan dengan kisah lelaki terdesak akibat penyakit yang ditanggungnya. Lelaki terdesak ni dia ramai tuan-tuan. Hak yang ni satu cerita daripada berjuta-juta cerita. Yang kita bawakan kepada salah satu cerita. Perempuan terdesak nanti kita sudah minggu depan pula.
1: minggu ni lelaki. Okay.
0: Minggu ni ialah cerita lelaki terdesak. Pada tahun 2011. Lelaki ni umur dia 59 tahun. Dia
1: matematik,
0: masuk.
1: Kalau kita matematik 2011 dia 59 lah ni. Kita tak tahu
0: lah. Ni selamat jalan, bang.
1: Selamat, tak tahu. Kita tengok cerita. Okay, kita tengok cerita.
0: Dia masuk dalam sebuah bank di North Carolina. Nama dia James Veron. Dia hulur, dia letak atas kaunter tu, pucuk surat, nota kepada juruang. Dia nak satu perkara saja, iaitu $1. Dia nak $1. Dia tak bawa apa-apa pistol ke parang ke. Dia letak nota tu ya. Dia sebenarnya dia tujuan dia ialah dia nak bagi polis mai tangkap dia. Kemudian dia nak masuk dalam penjara. Sebab di dalam penjara tu dia kata ada bila masuk penjara dia macam-macam ada makanan, ada apa semua ada. Dia sebenarnya dia baru kehilangan kerja pada waktu itu. Bersama pekerjaan itu lenyap juga insurans kesihatan dia. Tubuh dia pun macam-macam penyakit ada. Ada ketumbuhan di dada dia. Sakit belakang yang kronik dia alami juga. Dan ada beberapa masalah lain yang memerlukan apa nama rawatan. Tetapi dia tak mampu nak bayar semua ni lah. Okay, dia pilih satu saja. Dia kata
1: dia nak masuk penjara.
0: Dan dia mengaku, dia kata uang bukanlah tujuannya. Yang dia mahukan hanyalah dihantar ke penjara. Dia kata.
1: So, dia buat nota tu lah.
0: Baginya penjara ni menjanjikan sesuatu yang tidak mampu dicapai bila kita duduk di luar, bila kita terdesak, bila kita tak ada apa-apa. Okay. Makanan ada pagi, petang, siang, malam.
1: Betul.
0: Paling kurang 3 kali sehari.
1: Ada orang
0: walaupun jaga. Lauk yang disediakan tidak menepati cita rasa kita. Tapi ada makan.
1: Ada makan.
0: Okey.
1: Dia tak payah bayar.
0: Tempat yang berteduh. Hujan dia tak ada duduk di kaki lima.
1: Betul.
0: Okey. Dan rawatan untuk dia yang sakit. Dia sakit
1: juga,
0: orang hantar pergi hospital.
1: Betul.
0: Ataupun doktor mai jumpa dia.
1: Betul.
0: Sebuah kisah yang membuka mata tentang sebuah negara, sebuah sistem dan seorang manusia yang terdesak. Moralnya mudah saja. Tetapi dalam maknanya, kesihatan itu mahal.
1: Yeah.
0: Tetapi lebih mahal lagi apabila kita tiada simpanan untuk menghadapinya.
1: Macam banyak sekarang lah. Banyak-banyak cerita kan ni.
0: Kadang-kadang kita tak ada duit, kita lupa.
1: Betul.
0: Yang kita diberikan kesihatan yang baik.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Bila kadang-kadang kita... orang banyak duit, berjuta-jutawan, tapi kesihatan yang tidak mengizinkan macam-macam penyakit kronik.
1: Betul.
0: Kuncinya ialah
1: jagalah
0: alhamdulillah
1: kesihatan anda.
0: Alhamdulillah dengan kesihatan kita yang baik.
1: Betul.
0: Alright. Info selepas ini untuk Aperture.
1: Yeah.

0: Ekspresi.
1: Alright, terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan kami. Merusi Aperture Ekspresi petang ni double A dengan Miss Helen.
2: Ya. Yeah.
1: Dalam Aperture. Sebelum info Aperture, kita ada info cuaca. Kalau pagi tak ada hujan, tapi petang ni nampak macam mendung.
2: Macam mendung. Okay,
1: kan?
2: Betul.
1: Kalau ikut cuaca Langkawi, belah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Tengok nanti panas tadi.
2: Betul. Tak tahu. Saya duduk kat dalam ni sejuk.
1: Tapi dia panas.
2: Panas. Tapi lah, nampak kat luar tingkap tu macam mendung
1: saat. Ada grup-grup basikal. Kayuh geret yang mountain bike tu. Dari budak-budak sekolah dari Rawang. Ada dua grup, tak silap apa, ada 40-50 orang tu budak. Ada orang camping dekat ujung Tanyuru.
2: Dekat rumah lah.
1: Ya.
2: Bising ke mana?
1: Tak ada.
2: Depa tak kan
1: interview lah.
2: Interview
1: lah.
2: Masa kayuh, jogging apa?
1: Kayuh dah. Masa jogging lah. Bayangkan, dia buat kayuh tu sikit yang laju. Sama dengan air jogging.
2: Amboi.
1: Sama ada dia buat kayuh pelan.
2: Depa budak sekolah. Depa budak sekolah.
1: Sama ada dia buat kayuh pelan ataupun air lari laju.
2: Oh, mana satu? Depa kayuh pelan. Betul tak jenah? Okay, kita tengok.
1: Okay, info seterusnya.
2: Cerita seterusnya, hampir setahun lamanya seorang lelaki berusia 47 tahun dari Preston, England bergelut dengan batuk yang tak kunjung reda. Kita pun sama.
1: Ya.
2: Kita batuk-batuk.
1: Ya, rajin batuk.
2: Betul. kemarin nak cakap on air ni kena tutup mic.
1: Masa kita nak cakap tu lah nak batuk.
2: Betul. Lagi-lagi macam berita.
1: Okay,
2: para doktor mula resah. Orang tu pun resah juga lah. Sesuatu yang tak kena. Imbasan dilakukan. X-ray tu no? Imbasan. Dan muncullah satu bayang yang mencurigakan dalam paru-paru.
1: Okay.
2: Fikiran kita itu bila ada bayangan tu apa dia? Baroh lah no?
1: Okay.
2: Tapi rupanya tak. Okay. Pada pakar-pakar medicine ni lah, doktor-doktor ni membuat keputusan menjalankan bronkoskopi. Betul ke tak saya cakap tu tak tahu. Mungkin yang masuk dalam mulut tu kot. Yang ada kamera tu nak. Untuk menyiasat lebih dalam. Namun apa yang ditemui benar-benar di luar jangkaan semua orang. Bukan baroh. Bukan tumor. Sama tu tumor dengan baroh.
1: Tumor ketumbuhan.
2: Ketumbuhan. Okay. Sebaliknya, sebuah kon lalu lintas plastik. yang kon kita tengok orang nak potong rompok
1: tu kan. Tapi yang kecil. Yang mainannya. Budak-budak main dulu ada.
2: Betul. Berukuran 1 cm tersangkut jauh. Di dalam saluran nak macam mana?
1: 1 cm.
2: Okay. Rupanya sekeping set mainan yang lebih mengejutkan, berapa lama dah benda tu duduk dalam paru-paru dia. Dia cubalah, lelaki tu dia cuba nak ingat. Bila masa dia main dengan benda tu. Tapi rupanya jauh-jauh waktu kecil dulu lah. Bukan pasal dia punya grandchild ke, apa dia, cucu dia ke. Ni masa dia yang kecil. Dia pernah menerima set Playmobil sebagai hadiah hari jadi ketujuh. Sekarang ni 59. 47, sorry. Rupa-rupanya ketika itulah kon mini itu tersedut tanpa dia sedari. Patutnya budak kecil tak boleh main benda-benda lah. Selama hampir 40 tahun, objek itu terperangkap dalam paru-parunya tanpa pengetahuan tuan punya badan, mak bapak, semua tak tahu.
1: Apa dulu pernah kecil-kecil dulu, apa pernah tertelan duit sekupang tau.
2: Tu dia lah. Duit sekupang dulu lah.
1: Bayangkan
2: tapi
1: dulu.
2: Tapi setia besar lah.
1: Dah dulu bayangkan 7 tahun. I menabung sekupang. Lalu ni jangan jadi buah kupang.
2: Betul. Okey. Apa lagi ni? Rupanya kun tu dia tisu paru-paru dia perlahan-lahan membaluti mainan itu sehingga ia kelihatan seperti satu ketumbuhan pada imbasan X-ray itulah. Sesuatu yang menyamar sebagai ancaman besar sedangkan pucanya begitu kecil. Benda tu kecil je 1 cm lah. Setelah kun plastik itu dikeluarkan dengan berhati-hati, batuk kroniknya beransur pulih. Doktor sendiri menggelar kes itu sebagai amat luar biasa. Begitulah hidup kadangkala, masalah yang membelenggu kita bertahun-tahun lamanya datang dari perkara kecil yang kita lupa, dia katanya. Ni kata ni si apa?
1: Okey, bila sebut X-ray, bila kita sakit, kita X-ray. Kita nak pergi X-ray tu kita pun dah takut dah.
2: Betul.
1: Kan? Saya pernah jadi pintu. Saya pernah sakit pinggang kan.
2: Ingat
1: kan L4 ke apa kan?
2: L4S apa benda lah semua tu lah.
1: Seorang pengarah yang memang popular di
2: Langkawi ni.
1: Betul. Kita tak
2: Langkawi FM pun.
1: Dia kata UP check di Padang Masyarakat. KP lah X-ray duduk ambil X-ray kan. Kita masa yang pertama, first time kita duduk tu, kita tak rasa apa. Okay, relax. X-ray ya,
2: betul
1: kan?
2: X-ray.
1: Lepas itu kita masuklah. Bila nak pakai X-ray, bila nak X-ray, dia ada
2: buka baju.
1: Pakaian dia.
2: Pakaian dia
1: kan? Lepas itu, okay, dia kata, okay, sudah. Pergi masuk, tukar baju. Sementara kita nak tukar baju kita balik, yang baju yang kita pakai pergi tu.
2: Betul.
1: Dia kata, abang. Pakai lagi? Tak pakai? Awak? Mai duduk sekali lagi.
2: Oh Allah.
1: Lepas tu kata, oh yang pasal kali, apa? Kali dok, kali saya kedua. Ada nampak macam ni lah. Hampa tu dia. Dia ni dah nak aku ketak kan.
2: Betul. Bila dia tak ada kira lah. Doktor ke nurse ke misi ke
1: apa. Dan aku ketak ni. Betul. Aduh. Tapi okey lah. Tak ada apa.
2: Kalau antara doktor dengan doktor gigi, mana satu lagi takut?
1: Doktor dengan doktor gigi.
2: Doktor biasa dengan doktor gigi. Saya takut doktor gigi.
1: Ha, doktor lebih gigi. Ha. Sebab dia kita selalunya bila kita takut ni, kita akan memalingkan wajah kita. Tapi kalau doktor gigi tak payah maling.
2: Dia dah buka mulut kita pula tu. Aduh, betul.
1: Alright, apa cer? Selamat datang semuanya. Salam mendengarkan kami, Langkawi FM. You gotta keep them separated.

0: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
1: Alright, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan. World Cup. Yang ramai di antara kita. Kalau yang minat bola, gila bola, dia tak kira pukul apa nak.
2: Betul.
1: Pukul 1 pun dia tengok, pukul 4 pun dia tengok. Pukul 4 pun tengok.
2: Tapi tadi pagi pasal tengok Morocco tu, Maghribi tu. Yang Perancis tu tak tengok dah
1: tak
2: lah.
1: Tak tengok dah. Dah tahu dah. Dah tahu dah Perancis akan menang. Cewa. Baik, Aperture, kita seterusnya untuk edisi 5 Julai 2026 hari ini. Ini berkenaan dengan seorang saintis. Dia ni saintis Korea Selatan lah. Yang dia mampu buat ayak minuman truih daripada lautan.
2: Ayak laut. Kalau ni kita tak boleh minum
1: ayak
2: laut.
1: Yalah, masih sangat. Ya, kita kalau karam pun jangan minum ayak ni. Okay. Bayangkan air laut yang masin bertukar menjadi air jernih untuk diminum tanpa elektrik. Tanpa bahan api,
2: okay.
1: Hanya dengan sinar matahari yang memancar dari langit. Ini kalau ikut yang survivor,
2: dia boleh buat. Tapi kita tak belajar apa.
1: Dia bentangkan kain letak tu.
2: Okay.
1: Saya pernah buat dulu, lupa dah.
2: Itu masa kita kecil. Kita dah tak kecil dah ni. Kita dah sama umur.
1: Dekat
2: yang sama.
1: Itulah penemuan saintis Korea Selatan. Satu rahsia alam yang akhirnya berjaya dirungkai.
2: Okay.
1: Dan hasil kajian penyelidik dari Korea Institute of Energy Research bersama dengan UNIST. Dua institusi penyelidikan yang disegani.
2: Okay.
1: Mereka kaji teknologi penyah garaman solar. Proses memisahkan air bersih daripada garam menggunakan cahaya. Teknologi ni dia bukan sekadar angan-angan. Ia harapan buat komuniti pesisir yang dahaga di tepi lautan.
2: Kita ni tak dahaga tapi kita di tepi lautan, boleh juga lah.
1: Tapi kalau dia ni masuk dia dalam kategori apa?
2: Survivor.
1: Kalau tak ada kan, sangat lah.
2: Kan kita tengok kan cerita-cerita apokalips lah. Apa pun nak main lah kita.
1: Kalau ni nak makan, ni untuk minum lah. Minum untuk kita meneruskan kehidupan. Kalau nak buat mandi kau semua mampi, tak cukup lah. Ketika bencana melanda dan segalanya musnah ketika kuasa terputus dan bekalan air terhenti. Di situlah sinar matahari berbicara menjadi penyelamat ketika manusia kehilangan harapan. Lautan menyelimuti hampir 70% muka bumi ni.
2: Betul, banyak.
1: Dan kini cahaya matahari menjadi kunci membuka rahsianya. Andai sistem ini berjaya diperluas, suatu hari nanti dunia akan menyaksikan air bersih lahir dari laut yang luas. Ingatlah, setiap masalah pasti ada jalannya. Selagi ada matahari. Selagi itu ada harapan.
2: Penerbit selagi kita.
1: Selagi ada rindu pula kaya.
2: Kita rindu ke kaya.

0: Ekspresi.
1: Alright, anda sedang mendengarkan kami Ekspresi dan juga Aperture yang diterbitkan oleh Kak Yah hari ini. Baik, cerita selanjutnya kita nak. Apa dia?
2: Apa dia? Ni pasal, oh ni bila orang duduk seorang, kita ada warga emas dalam hidup kita yang duduk seorang.
1: Okay.
2: Kan, seorang lelaki di US ni. Di Nebraska, dia gagal menghubungi neneknya di Florida ni kat US lah.
1: Okay.
2: Selepas taufan, mereka banyak taufan.
1: Iyalah, mereka taufan, mereka tu habis memang sangat. Anak punya rumah.
2: Sampai habis, bukan just bumbung kan, bangunan semua gogo. Dua hari dah berlalu, Eric Olsen di Nebraska masih gagal mendengar suara neneknya Claire, wanita yang berusia 87 tahun yang tinggal sendirian di Florida. Tak tahulah Nebraska dengan Florida ni jauh mana, tapi dekat US kan besar. Taufan Matthew yang baru saja meragut ketenangan meninggalkan kemusnahan di mana-mana. Talian kecemasan memang sibuk.
1: Memang lah. 99 kata dia. Kita 99.
2: Polis dan bomba terlalu sarat dengan panggilan yang tidak putus-putus betul. Betul, telefon pun mesti out lah. Hati Eric pun resah. Fikirannya bercelaru. Adakah neneknya masih selamat dalam kebuntuan? Satu idea. Ada yang pelik lah untuk orang biasa lah.
1: Berfikir di luar kotak.
2: Di luar kotak. Bagus-bagus ni. Betul. Sebab dia, dia cucu yang memang sayang nenek dia lah. Dia memesan sebuah pizza.
1: Pesan pizza.
2: Pasal yang tu orang jawab telefon dah. 911 dah lah. Lepas tu dia pun telefon lah pizza tu Papa John ke rumah neneknya. Macam kita buat untuk mak kita. Kan kita duduk kat Langkawi, dia pun duduk kat Lokstar. Kita kata, oh mak kata dia lapar lah. Ni kan senang. So dia pun pilih pesan pizza tu. Permintaannya satu saja kepada pemandu pengantar itu, hubungi saya balik lah. Sebaik saja sampai.
1: Bila sampai telefon balik lah.
2: Telefon lah. Pasal kan dekat situ 30 minit. Kalau tidak free.
1: Pizza-pizza
2: mereka. So laju lah nak mereka kena hantar. Telefon Eric pun berdering dan pemandu itu sudah berdiri di muka pintu. Claire dia selamat. Nenek dia selamat. Alhamdulillah.
1: Bila suara dengar suara nenek dia okey lah. Mana kata kalau dia pipi-pipi hantar, kawan tu pun tak sampai. Sama ada kawan tu problem ataupun
2: nenek dia tak ada. Dia pun tak mau telefon. Tapi ni pemandu tu apa pengantar pizza tu dia pun telefon.
1: Sekarang kalau hantar pizza dengan apa nak? Motor kan kan dengan lori kecil tu.
2: Tak tahu.
1: Dia lori kecil tu
2: badan. Kita semua naik Gojek.
1: Kita semua motor
2: Tapi ni tak tahu kat US tu kan, dekat Florida tu.
1: Saya
2: tapi,
1: pernah pesan sana dulu.
2: Tak tahu basikal. Mungkin basikal. Roller black pun boleh.
1: Saya pernah besar tau. Saya pernah besar tau tuan-tuan.
2: Duduk kat mana? Duduk dekat Houston.
1: Okay.
2: Polis dan bomba gagal. Tapi pizza sampai dalam masa 30 minit lalu. Dia bolehlah dengar suara nenek dia.
1: Dia sebenarnya bukan dia nak pesan pizza tu. Dia nak memastikan nenek dia tu okey tak okey. Selamat ke tak?
2: So yang penting jangan sesekali berputus asa untuk mencari mereka yang kita sayang lah. Pasal betul ya, pemikiran di luar kotak. Pasal kita tak terfikir pun nak pesan
1: dia,
2: makanan.
1: Dia tak abang kan harga pizza ni berapa? $50 ni.
2: Kui, kalau kita tukar.
1: Tapi yang besar kan? RM200
2: ya? Oh, RM200.
1: Tapi yang besar kan?
2: Siapa nak, berapa orang nak makan?
1: Dia 12 kot.
2: Tu dia besar sungguh.
1: Besar, paling besar sekali.
2: Okey. So jika anda ada masalah yang sama,
1: adakah anda menggunakan cara ni?
2: Kita pasal kita duduk dekat tu.
1: Kita di Langkawi lah. Kita di Langkawi, kita nak tahu di adik-adik kita di Kelantan ke? Kuala Lumpur ke? Terengganu ke? Johor ke?
2: Tapi kita kena tahu alamat mereka pula.
1: Yalah, mesti kita tahu kalau adik-adik kita duduk sana. Contohlah. Kalau family.
2: Macam adik-adik lah. Kan. KL duduk dekat KL. Tahulah dia punya alamat. Boleh. Betul.
1: Tapi KL tak ada masalah kot.
2: InsyaAllah. Kita doa yang terbaik.
1: Alright. Aperture. Petang ni. Terima kasih.

Alright, selamat datang Langkawi, selamat datang Malaysia. Untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami melalui frekuensi kemesraan ini 104.8 87.5 yang juga

0: Apa tau? Lifeguard.
1: Oh.
0: Yang tepi pantai tu. Macam you tengok filem Baywatch.
1: Baywatch. Eh?
0: Yeah.
1: Slow motion.
0: Yeah.
1: Okay.
0: Baywatch pun dia pandai ambil hero handsome tu.
1: Hero dengan hero yang handsome berlawa. Okay. Tapi kalau kita pergi tengok dekat jenang tu.
0: Okay. Tiba-tiba dia nampak seorang budak lelaki, budak tu umur 9 tahun di tengah lemah.
1: Okay.
0: Arus laut kuat tarik budak tu jauh ke tengah. Okay.
1: Bahaya.
0: Bro ni dia tanpa dia fikir panjang lah.
1: Dia ada lifeguard kan.
0: Otak dia satu dia. Dia nak selamat budak ni.
1: Betul.
0: Yang penting nyawa budak ni.
1: Betul.
0: Dia terjun dia dari kerusi redah ombak yang bergelora. Dia pernah 70 ela.
1: Apa dia 70 ela tu?
0: 70 ela. Dia nak convert ke meter. Lebih kurang 70 meter macam tu lah. Kalau meter pun pendek sikit ataupun panjang sikit. Lebih kurang macam tu.
1: Macam tu, okay.
0: Semata-mata dia nak selamatkan budak ni. Yang dia tak kenal pun.
1: Ya, dia lifeguard lah. Betul kan?
0: Okay. Alhamdulillah budak tu selamat.
1: Okay.
0: Balik semula ke pangkuan family dia.
1: Okay.
0: Okay, budak tu semua orang seronok lah,
1: menangis
0: seronok lah. Family budak tu pun ucap terima kasih. Tapi kita ingat cerita tu habis tang tu saja.
1: Dia baca cerita mungkin dia dapat pelukan dapat tip ke.
0: Tapi bila Brooks ni dia balik pergi ke pos dia kan, Baywatch ni Baywatch pula dah
1: lifeguard
0: ni kan, dia ada tempat-tempat yang tinggi.
1: Tinggi tu untuk nak tengok semua.
0: Untuk dia pantau. Bila dia pergi balik ke tempat tu, bos dia panggil dia dengan muka yang serius, bos dia pecat dia. Sebab apa? Sebab dia tinggalkan kawasan tugas dia tanpa kebenaran. Oh, pokoknya dia kena rapor dulu.
1: Bila orang lemah tu dia kena kata
0: dia
1: bos.
0: Kena apa-apa.
1: Okey.
0: Katanya peraturan kata kena panggil backup dulu sebelum masuk ayat. Dia duduk, dia panggil backup. Backup tu mai duduk dekat apa nama,
1: kalau 10 minit pas 10 minit.
0: Counter dia tu baru dia boleh pergi selamat. Dia kata tu. Supaya tak ada kawasan yang tertinggal tanpa penjagaan. Dan berita ini terus viral satu negara.
1: Betul.
0: Orang ramai pun nak ingin.
1: Rasanya kat US kot ni
0: no? Ada US lah.
1: Okay.
0: Tapi Brooks dia tetap tenang. Dia kata dia langsung tak menyesal. Dia kata dia rela hilang kerja.
1: Betul.
0: Daripada dia berdiri tengok je budak tu lemas depan mata.
1: Betul.
0: Kadang-kadang inilah baru namanya manusia sebenar.
1: Betul. Dia bukan ikut peraturan je no. Dia kena ni lah. Okay, last kita buat cerita dulu. Satu lagi
0: sebelum satu
1: lagi. Kita kata bye-bye nak pergi cari makan.
0: Okay.
1: Sanggup bertarung nyawa dalam tasik. Sama kan ni cerita ni. Ala-ala agak lah. Dia selamat budak ni. Lelaki India di akhirnya dianugerahkan. Ni lain pula.
0: Di mana?
1: Dia di lelaki India ni dia akhirnya dianugerahkan status warga negara kehormat. Di Romania. So dia warga negara India tapi duduk kat Romania. Okay, kisah ni berlaku awal tahun hari tu dekat sebuah taman yang terletak di bandar Craiova di Romania lah. Seorang pekerja binaan asal India bernama Vipin Kumar tiba-tiba jadi sebutan satu dunia selepas buat tindakan berani mati. Semuanya bermula bila dia nampak seorang budak perempuan berumur lebih kurang 5 tahun terjatuh ke dalam tasik. Ini bukan ayat laut nah.
0: Ini
1: tasik selepas lapisan ais yang nipis pecah.
0: Tanpa
1: dia fikir panjang, Vipin terus terjun ke dalam air yang sejuk membeku itu untuk selamatkan mangsa tersebut. Bayangkan dia sanggup bertahan hampir setengah jam wey dalam air membeku nah. Air ais, kita pun nak minum air ais sejuk-sejuk ni pun tak boleh. Dengan dia pegang budak-budak tu, budak tu setinggi-tinggi supaya tak lemah.
0: Nah,
1: walaupun ais di sekelilingnya terus pecah, situasi jadi makin kritikal. Dia langsung tak lepaskan. Dia tak boleh nak swimming lah no.
0: Berenang
1: lah pasal ada ais kan.
0: Okey.
1: Dia nak panjat, ais tu pula nipis. Okay. Bapa budak itu pun ada yang cuba terjun untuk tolong, tapi akhirnya dia sendiri turut terperangkap dalam situasi cemas itu. Akibatnya Vipin dan budak perempuan itu mengalami hipotermia yang sangat teruk sebelum
0: sejuk
1: bantuan pihak penyelamat sampai. Sejuk yang teramat
0: sejuk
1: sangat
0: yang, yang terlampau.
1: Boleh jadi
0: dia bukan terjun nak air duduk lautan pun dia boleh jadi kat hipotermia
1: ni. Lepas tu kalau lama sangat jadi hitam nanti kena potong. Nasib baik mereka semua selamat selepas menerima rawatan kecemasan pihak hospital dan pulih sepenuhnya. Alhamdulillah. Pengobatan besar Vipin akhirnya mendapat perhatian luar biasa daripada kerajaan Romania di baru-baru ni. Okay, pada majlis rasmi yang diadakan 4 Jun lepas, bandar Craiova ni dengan bangga je menganugerahkan gelaran warga negara kehormat kepada Vipin.
0: Cravois.
1: Dia macam Perancis lah pula dah. Majlis penuh emosi itu turut dihadiri oleh Duta Besar India ke Romania sendiri. Bukan itu saja, dia juga diberikan ganjaran berupa proses permit tinggal yang dipercepatkan sebagai tanda terima kasih. Kisah bapa kepada seorang anak perempuan berusia 8 tahun ini membuktikan bahawa bukan bapa lah.

0: ni orang luar ya.
1: Okey.
0: Tapi tengok tadi kena pecat.
1: Ha. Yang ni dihargai.
0: Ha. Ini bukan kerja dia. Itu kerja dia.
1: Ya.
0: Okey, banyak
1: sekali. Kadang-kadang macam itulah tuan-tuan, kerja kita. Kita ingat kita melakukan kerja kita dengan baik.
0: Ya, tapi rupanya
1: tidak dihargai.
0: Tidak dihargai. Okey.
1: Alright.
0: Kita tak tahu bila lagi kita nak bertemu di ruang udara sekaligus. Ya,
1: kita akan digandingkan bila hari cuti, bila semua orang cuti.
0: Selalunya dolo-dolo waktu raya lah. Ini dia luar biasa sikit. Hari keputeraan Sultan Kedah.
1: Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan kami di Langkau FM. Ekspresi.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat-sihat anal no? Okay, hari ini saya Ustaz Faris Murtadha bin Fazil. Hari ini saya nak kongsikanlah satu tazkirah tentang berbuat baik kepada ibu bapa. Okay, saya rasalah semua orang pernah dengar cerita yang baru-baru ni viral, iaitu kisah di mana kisah ni tular ataupun viral dekat media sosial, di mana ada seorang ni pelajar lelaki daripada sekolah menengah agama Darul Iman Beris Dalang dekat Kelantan. Apa hak menarik dengan pelajar ni? Dia berjaya dapat putusan 9A. Dapat putusan A tu dah hebat lah. Tapi hal lagi hebat lagi ni, dia dapat cemerlang 11A ni dalam keadaan dia jaga ibu dia sakit. Hak ni hak rare. Ni hak jarang jumpa. Lagi bestnya, masa keluar result tu, dia tak boleh nak pergi ambil pun. Result dia tak pergi ambil pun. Sebab apa? Sebab dia tengah jaga ibu dia hak sakit. Punya nak kata bagus tak bagus budak ni, tak pergi ambil pun result. Tak sempat nak pergi ambil. So result dia ni, dia tahu macam mana? Cikgu dia main rumah, cikgu dia yang beritahu ni dapat result ni. Dan kalau ikut apa yang dia cakap dekat media, dia kata dia jaga mak dia ni yang sakit. Sakit dia ni sakit angin ahmar sejak 2019. Dia sakit sejak 2019. Tapi 4 hari sebelum SPM tu, keadaan dia jadi makin lama makin lemah. Jadi dia tak sanggup lah nak tinggal sendirian lah mak dia ni. So dia kata bila dia balik sekolah, dia akan uruskan mak dia dengan kakak dia. Tapi bagi dia, benda ni bukan benda yang susah pun. So bagi dia, apa yang dia buat ni adalah dia berbakti kepada mak dia. Dan Allah takdirkan tak lemah lepas tu, dalam 1-2 hari lepas video apa cerita ni tulah, mak dia Allah jemput untuk menghadapnya. Ataupun mak dia telah meninggal dunia lah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sedang pendengar sekalian, kisah ini adalah kisah yang sangat menarik. Bila mana kita sebut tentang kisah ini, ia bertitik tolak dengan satu ayat Al-Quran yang disebut dalam surah Al-Isra ayat ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Imma yablughana 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. So dalam ayat ni telah merangkumkan adab-adab kita bila mana kita berada bersama dengan mak ayah kita. Allah sebut apa? Wa bil walidayni ihsana. Kita kena berbuat baik kepada ibu bapa kita. Jadi bagi siapa-siapa hak mak ayah masih ada tu, berbuat baiklah dengan mereka. Kita tanya khabar mereka ni, hak bagi duduk jauh lah. Bagi duduk jauh, tanya lah selalu mak ayah, call. Call mereka, tanya mereka apa khabar, sihat ke, perlukan apa-apa ke. Kita kena buat baik. Sampailah kepada umur tua dalam jagaan dan penerahan. So jaga mak ayah ni, kalau mampu jaga sampai tua, jagalah sampai tua. Okay. Dan disebut dalam ayat ni juga, wal fala taqul lahum ufin. So bila mana kita dengan mak ayah ni, janganlah kita duk kata kita duk balas cakap, lawan cakap. So kena elakkan lah. Okay, so itu adalah adab-adab yang kita kena buat bila mana berada bersama bapa. Buat baik sebagaimana depa hidup, kita buat baik. Disebut dalam riwayat Muslim yang ke hadis yang ke-2551, raghiba anfu thumma raghiba anfu thumma raghiba anfu qila man ya rasulullah qala man adraka abawahi indal kibar ahaduhuma aw kilayhima falam yadkhulul jannah. Kehinaan. Baginda ditanya, siapa yang kau masukkan kehinaan ini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, siapa yang mempunyai orang ketika sedia usia lanjut, salah satu atau keduanya, namun tidak menjadikannya sebab masuk surga. So jadi hinalah. So bila kita ada mak ayah ni dan kita jaga dia pun, itu adalah lesen kita untuk masuk surga insyaAllah. So bagi siapa-siapa yang mak ayah dia masih hidup, buatlah dengan amal yang baik. Bantu dia apa yang kepulangan yang tak cukup, kita top up. Dan kita buatlah setakat yang kita mampu. Sekiranya ibu bapa kita telah meninggal dunia, kita atau tak sempat jumpa ataupun dah meninggal dunia, apa yang kita boleh buat, kita doakanlah untuk kesejahteraan mereka. Seperti mana yang disebut dalam hadis riwayat Muslim, idza matul insan inqata anhu amaluhu illa min thalath, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Bila mana mati orang seseorang itu, maka terputuslah tiga perkara, melainkan sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kedua ibu bapanya. So kalau mak ayah kita dah meninggal, apa yang kita buat, kita doa supaya Allah tempatkan mereka ini bersama dengan hamba-hambanya yang soleh. Dan yang kedua, kalau mak ayah kita dah meninggal ni, apa yang kita boleh buat, kita settlekan hutang-hutang yang ada, hutang puasa ke, hutang duit ke, haji ke, nazar dan sebagainya. Ini adalah bertitik tolak daripada hadis riwayat Bukhari ayat yang ke-1953. Ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah in inna ummi matat 'alayha shaumu shahrin afaqdihi 'anha qala fadainullahi ahqu an yuqda. Datang seorang lelaki, lelaki dekat Nabi, Rasulullah, ibu aku dah meninggal, jadi ada puasa had yang dia tinggal, dia tertinggal. Perlukah aku qada? Rasulullah kata ya, kerana hutang dengan Allah adalah berhak untuk ditunaikan. So itu adalah perkara-perkara yang kita boleh buat. Moga-moga Allah berikan kita syurganya atas sebab kita menjaga mak ayah kita. Sekian tazkirah saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Faris Murtada, pendakwah bebas.

0: Helang di langit berlegar, ombak menghempas, lautnya biru. Kasih rakyat tak pernah pudar, setia di bawah naungan tuanku.
1: Merafak sembah setinggi-tinggi tahniah, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia, Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Padlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman. Seluruh rakyat jelata mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kesejahteraan, kesihatan yang berpanjangan dan memberkati pemerintahan tuanku.
0: Menjunjung kasih dan taat setia yang tidak berbelah bahagi. Dirgahayu tuanku, daulat tuanku.

Alright, selamat datang semuanya yang sedang layan frekuensi ini 104.8, 87.5. Dan juga untuk anda yang dapat mendengar, memantau, merusi live streaming kami di RTM Click, yang boleh tuan-tuan dapatkan di pautan ataupun di Google Play, di App Store dan juga di Apps Gallery. rtmclick.rtm.gov.my yang popular sekali semasa World Cup Piala Dunia, satu jiwa sejuta sorakan. Cuaca yang baik untuk anda yang berada di luar dari Langkawi, walaupun kalau kita ikutkan Met Malaysia meramalkan ribut petir di beberapa tempat di sebelah petang dan juga hujan di beberapa tempat di sebelah malam, tapi dari jendela saya, sang mentari masih lagi muncul lagi dengan sinarnya. Untuk panduan saudara muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi tepat pada pukul 4.53 minit petang sebentar nanti. Terus menghiburkan anda. Selamat petang semuanya.

Okey, kalau ikutkan map Malaysia di semenanjung, kawasan yang dijangka terlibat hujan lebat ya belah petang ni melibatkan Kelantan, Jeli, Kuala Krai dan Gua Musang. Terengganu melibatkan Besut, Hulu Terengganu, Dungun dan Kemaman. Pahang juga melibatkan Tanah Tinggi, Cameron, Raub, Bentong, Pekan dan Rompin. Dan Selangor, Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Kuala Langat, Hulu Langat dan Sepang. Kita di Langkawi, untuk anda yang mendengar merusi RTM Klik, alhamdulillah, cuaca terang-derang, cantik, elok untuk anda jalan-jalan, makan angin, ronda-ronda di Langkawi. Selamat datang kita ucapkan. Semoga Langkawi memenuhi cita rasa anda. Dan sekali lagi, jangan ada bandingkan Langkawi dengan Phuket. Jangan ada bandingkan Langkawi dengan Bali. Langkawi dengan cara Langkawi sendiri.

0: Ekspresi.
1: Alright, untuk edisi Ahad 5 Julai 2026, Ekspresi terus menghiburkan anda sehingga 7 malam nanti. Yang sedang menyambut selera waktu sekarang ni, selamat menyambut selera. Yang bertugas, selamat bertugas. Yang bercuti hari ini, selamat bercuti. Yang bercuti dipanggil bertugas, itu yang kita nanti-nantikan. Tak gitu? Yang bercuti dipanggil bertugas, bukan panggil saja-saja tuan-tuan. Bukan seronok-seronok panggil.

Alright, ekspresi untuk diisi 5 Julai. Double A di studio suara ini. Kedengaran di sebelah petang. Bukan berarti petang selamanya, tuan-tuan. Esok jumpa lagi sebelah pagi. 5 hari bulan yang menyambut hari jadi hari ini. Selamat menyambut hari lahir. Di antaranya Naza yang masuk usia yang ke 40. Kan? Kalau tak silap lah. Baik, satu jiwa, sejuta sorakan. Pukul 4 pagi nanti Brazil akan berjumpa dengan Norway. Pukul 8 pagi Mexico akan menentang England. Dan Naza kalau tak silap dia pilih Paraguay. Selamat jalan. Selamat jalan kalau pilih Paraguay. Aku ada kena kau ada.

Sekali lagi untuk panduan saudara muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi tepat pada pukul 4.53 minit petang, manakala tepat pada pukul 4.50 minit petang kita akan siarkan renungan.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله berperangan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita ini, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kena ada satu kebersihan, satu kesucian luar zahir ataupun batin dalaman kita. Kenapa tuan-tuan? Kesucian ini ialah salah satu tanda keimanan kita kepada Allah. Apa kata dalam riwayat Muslim, at-tuhuru syatrul iman, maksudnya kebersihan itu sebahagian daripada iman. Kebersihan yang lagu mana tuan-tuan? Kebersihan luaran, zahir, kebersihan diri, kebersihan persekitaran, kebersihan yang ada di sekeliling kita. Semua itu tanda orang yang beriman. Kalau kita tengok kepada orang yang tidak menjaga kebersihan, mungkin dia itu bukan sebahagian daripada orang yang beriman kepada Allah. Orang yang jaga keimanan, dia akan jaga kebersihan. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan al-mutatahhirin, dan mensucikan diri. Jadi dekat sini tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, iman bukan sekadar kata-kata, ia ini terzahir daripada kebersihan dan juga wuduk kita dan akhlak dan juga perbuatan kita. Itulah iman kepada Allah, itulah tanda beriman. Hang tak boleh nak sekadar nak mengucap syahadah sahaja tapi kita tidak menjaga akhlak, kita tidak menjaga kebersihan, kita tidak menjaga ibadat. Itu bukan tanda beriman kepada Allah. Orang yang beriman, orang akan jaga segalanya yang dikatakan tadi, kebersihan diri, wuduk, ibadat, akhlak dan juga perbuatan kita. Mudah-mudahan insya-Allah akan menjadi seorang mukmin yang berjaya, lagi bertakwa kepada Allah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum saudara muslimin dan juga muslimat yang dihormati sekalian. Sebentar lagi tepat pukul 4.53 minit petang, masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai

0: Kahlang di langit berlegar, ombak menghempas, lautnya biru. Kasih rakyat tak pernah pudar, setia di bawah naungan tuanku.
1: Merafak sembah setinggi-tinggi taniah, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia, Al-Aminul Karim Sultan Salehuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman. Seluruh rakyat jelata mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kesejahteraan, kesihatan yang berpanjangan dan memberkati pemerintahan tuanku.
0: Menjunjung kasih dan taat setia yang tidak berbelah bahagi. Dirgahayu tuanku, daulat tuanku. Dirgahayu.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16 / 9. Tarikh tutup pendaftaran

Alright, assalamualaikum dan selamat datang untuk anda yang terus mendengarkan kami melalui frekuensi 104.8 dan juga melalui frekuensi pendek kami 87.5. Juga anda boleh dengarkan kami melalui live streaming di rtmclick.rtm.gov.my yang mana anda boleh muat turun di Google Play, di App Store dan juga di Apps Gallery. Dan nombor telefon konti kami yang baru ialah 9611646. Okey, 9611646. Terima kasih ramai-ramai yang hadir di TT Live Langkau FM. Kita mulakan, kita buka tirai Zindagi petang ini yang diterbitkan oleh Miss Helen. Tadi pagi dah konti pukul 11. Kemudian ke udara pula dengan saya merusi aperture. Kemudian menerbitkan pula rancangan Zindagi. Hui. Penuh hari ini Miss Helen hari ini, penuh. Penuh cerita dia. Baik, Zindagi petang ini kita mulakan. Info yang pertama berkenaan dengan perjalanan Vikran Masih dalam industri hiburan bermula ketika dia baru berusia 16 tahun, tetapi kejayaan tidak datang dengan mudah. Semasa mengejar pendidikannya, pelakon ini juga bekerja dua kerja yang berlainan untuk menyara dirinya. Dan semasa mengerjakan salah satu pekerjaan tersebut di sebuah restoran di Mumbai, seorang penerbit televisyen menyedari bakatnya dan menawarkan peluang lakonan pertamanya. Namun tahun-tahun awal kerjayanya pada tahun 2010 ditandai dengan kegagalan berulang dan banyak penolakan. Dan semasa bercakap di acara FCCI FLO baru-baru ini di Bengaluru, Vikran merenung pengalaman-pengalaman tersebut dan berkongsi pandangannya mengenai proses audisi ataupun audition, terutamanya peranan, pengarah, pengambilan pelakon dan pembantu mereka. Dia kata kebanyakan pengarah, pengambilan pelakon dan pembantu pengambilan pelakon adalah pelakon yang gagal sendiri. Kebanyakan daripada mereka. Vikran terakhir dilihat dalam filem romantik Akon Ki Gustakian bersama Shania Kapoor dan kini sedang bersiap untuk filem biografi di mana dia akan melakonkan melakonkan tokoh rohani Sri Sri Ravi Shankar. Dan pelakon ini menyaksikan lonjakan besar dalam kejayaannya dengan persembahan utama yang dipuji dalam pada tahun 2023, 12 Fail, arahan Vidhu Vinod Chopra yang memberinya penghargaan yang meluas. So, panjang cerita petang ni. Panjang cerita tuan-tuan. Untuk anda yang nak layan lagu-lagu Hindustan sepanjang kurang lebih 40 minit sehingga pukul 6 petang nanti.

0: Jangan lupa Zindagi setiap Ahad pukul 5.15 minit petang menerusi ekspresi di Langkawi FM. Jangan lupa nak.
1: Alright, sebelum kita ke info-info Zindagi seterusnya, kita ke Langkawi sana sini dulu yang disediakan oleh Rakan Tugas. Ini berkenaan dengan Sorek Lang Beronok 2026, latihan pencarian dan penyelamat tahap 3. Latihan mencari dan menyelamat Sorek Lang Beronok 2026 telah berlangsung di perairan Langkawi, Kedah bermula 29 Jun hingga 2 Julai 2026. Latihan yang memasuki tahap 3 ini dilaksanakan bagi memperkukuh kesiapsiagaan, meningkatkan kecekapan, tindak balas kecemasan serta mengukuhkan penyelarasan operasi mencari dan menyelamat SAR secara bersepadu melibatkan pelbagai agensi. Sorek Lang Beronok 2026 diterajui oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dengan kerjasama Majlis Keselamatan Negara MKN, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM, Petronas serta pelbagai kementerian, jabatan, agensi, penguatkuasaan, pasukan keselamatan, syarikat berkaitan kerajaan JLC, pemain industri dan rakan strategik. Latihan ini turut menampilkan simulasi insiden melibatkan sebuah feri penumpang yang dirampas pengganas, letupan dan kebakaran di atas kapal, operasi menyelamat mangsa yang terjun ke laut serta pelaksanaan operasi SAR secara bersepadu melalui penggunaan aset udara, laut dan darat. Program ini menjadi platform penting dan menguji keberkesanan prosedur operasi standard SOP, memperkukuh komunikasi antara agensi serta memastikan setiap anggota sentiasa bersedia menghadapi sebarang insiden maritim demi keselamatan nyawa dan perairan negara.

Alright, Zindagi kita teruskan petang ni untuk peminat irama Hindi, Bollywood, Hindustan. Pastikan anda terus kekal di frekuensi ini. Baik, info Bollywood ataupun Zindagi seterusnya, Farah Khan bila dia buat filem Om Shanti Om, satu detik, satu saat yang menjadi sangat ikonik ialah apabila lagu Dewangi Dewangi. Selain Shah Rukh Khan, lagu ni dia menampilkan 31 bintang dari seluruh industri filem Hindi. Hui. Kita nak impun 50 letih tuan-tuan. Depa 31 termasuk Damendra, Rekha, Jitendra, Mithun Chakraborty, Shabana Azmi, Salman Khan, Saif Ali Khan, Rani Mukherjee, Priyanka Chopra, Shilpa Shetty dan ramai lagi lah. Walau bagaimanapun, satu ketidakhadiran yang ketara. Siapa? Ya, Amitabh Bachchan. Bintang mega ini dikabarkan terlepas penggambaran kerana anaknya iaitu Abhishek Bachchan yang berkahwin dengan Aishwarya Rai pada minggu yang sama. Dan menariknya, lebih dari ketidakhadiran Big B dalam lagu itu, industri lebih sibuk membincangkan tentang bagaimana tiada seorang pun bintang dijemput ke perkahwinan Abhishek dan Aishwarya. Amitabh Bachchan bukan satu-satunya pelakon yang terlepas lagu itu. Legenda filem Dilip Kumar dan Devanan bersama Amir Khan juga memilih untuk tidak muncul. Dan detik di belakang tabir yang amat ketara berlaku sepenuhnya secara kebetulan. Adingan di mana Salman melompat ke bahagian drum G langsung tidak dirancang. Dia telah selesai penggambaran 4 jam lebih awal tetapi tinggal sebentar hanya untuk menonton drum G beraksi. Apabila kamera mula dirakam, dia tiba-tiba melompat ke dalam frame. Kemudian Saif juga melompat masuk. Semuanya berlaku secara spontan. Walaupun lagu itu kelihatan mudah di skrin, menyelaras 31 selebriti adalah satu cabaran besar. Shah Rukh pada masa yang sama memastikan setiap selebriti merasa dihargai. Dia menghadiahkan setiap orang handphone mewah yang termasuk jam tangan yang jenamanya memang hebat-hebat. Dan setiap hamper bernilai sekitar 1 lakh. Mereka dapat menyimpan kostum masing-masing, menerima hadiah mewah. Dan Mickey Contractor membuat solekan semua artis. Dan mereka benar-benar menikmati penggambaran itu. Dicipta oleh Vishal Shekhar dengan lirik oleh Javed Akhtar, Dewangi Dewangi kekal sebagai salah satu lagu sambutan Bollywood yang paling diingati, mengumpul 31 bintang dalam satu bingkai. Sesuatu pencapaian yang ramai percaya tidak akan dapat diulangi lagi.

Okey, satu saja permintaan yang sempat saya tunaikan petang ini. Apapun, terima kasih untuk anda yang ramai-ramai hadir di TT Live Langkau FM. Info yang terakhir yang disediakan untuk Zendegi petang ini, perkahwinan Amir Khan dan Gauri Sprat. Amir Khan kini bersedia untuk menikahi pasangannya, Gauri Sprat. Amir baru-baru ini mendedahkan bahawa pasangan ini memilih untuk mengadakan majlis yang ringkas dan intim di rumahnya di Mumbai. Berbicara tentang hari besar itu, pelakon itu berkongsi bahawa mereka akan mendaftarkan perkahwinan mereka di hadapan keluarga dan beberapa orang sahabat karib sahaja, dan dia tidak akan diikuti dengan

Caran lebih kurang setahun sebelum Amir memperkenalkannya kepada media sebagai pasangannya menjelang ulang tahunnya yang ke-60 pada Mac tahun lalu. Zendegi sampai di sini pukul 6 petang, sebentar lagi berita semasa akan kudara.

Alright, selamat petang Langkawi, selamat petang Malaysia, selamat petang semua yang layan frekuensi ini. Sama ada anda hadir di TT Live Langkawi FM ataupun melalui live streaming yang makin mendapat sambutan di RTM Click. Anda pergi ke radio daerah, di sana anda akan dapat mendengar Langkawi FM dan anda akan dapat menikmati suara ini. Hewa. Di jam yang terakhir untuk edisi 5 Julai 2026 Ekspresi Kenangan. Yang nak minta lagu, kalau anda tidak boleh hadir di TT Live Langkawi FM, anda juga boleh menghubungi saya di talian tetap kami. Sudah mula beroperasi di 9611 646, 9611 646. Maka anda dapat berinteraksi secara langsung dengan pemilik suara ini. Ekspresi Kenangan, kita mulakan dengan lagu ini. Sepanjang Malam Keresahan. Kenapa agaknya? Tagline petang ini, yang merajuk pasti kembali, yang tawar hati takkan datang lagi.

Alright, merusi ekspresi kenangan petang ini. Saya tunaikan pilihan anda yang sampai di TT Live Langkau FM. Jangan menangis sayang, Cikgu Mausin, dengar lagu ni. Ila, rakan suka saya dari Kelantan ke Terengganu kot sekarang ni. Dari Terengganu nak ke mana pula dah. Selamat mendengar. Latih molek sok mo deh.

Kalau padi, katakan padi, tidaklah hamba tertampi-tampi. Kalau jadi, katakan jadi, tidaklah hamba ternanti-nanti. Cewa! Selamat petang, rakan-rakan, kawan-kawan, adik-beradik semua yang mendengar Langkau FM. Jana kembali merindu. Soalan dia, rindu siapa? Adakah kita rindu orang? Orang juga rindukan kita. Tak semestinya kan?

Ya, ditelan pahit, dibuang sayang. Jangan fikir susah-susah, tuan-tuan. Benda boleh gaduh buat apa nak bincang. Contoh jangan ikut. Ekspresi Kenangan, pukul 6.31 minit petang. Semoga lagu-lagu yang saya putarkan, yang hadir di TT Live Langkau FM, yang memintanya secara tak langsung juga menghiburkan pendengar-pendengar yang mendengar melalui frekuensi yang tak dapat hadir di TT Live Langkau FM. Nostalgia Langkawi Merdeka Cup. Langkawi Merdeka Cup Nostalgia 1993. Malaysia pula dah Kedah akan berjumpa dengan Singapura. Ini Nostalgia 1993. Nostalgia tahun 1993 akan berlangsung di Stadium Langkawi 29 hari bulan 8 kot, kalau tak silap. Betul ya, 29 hari bulan 8. Dan start kemarin dulu, abang sebagai wing yang paling kanan ke kanan dah start training. Kanan ke kanan dia sama dengan garisan. Garisan tepi tu sama. Kadang-kadang luang sikit. Okay. Jom, nak dengar lagu ni kan? Manja Kekasihku.

Ya, itu dia skrin dengan Manja Kekasihku. Ya. Terima kasih untuk anda yang terus layan ekspresi kedangan petang ini. Cik Ah, saya tunaikan pilihan anda. Katanya ucapan untuk suami tersayang, aku izinkan kau menambah saham. Itu saja. Yeah.

0: Ekspresi.
1: Alright, terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan kami di Langkau FM AA di studio, ditemani oleh rakan jurutera yang bertugas, Puan Fatima, memastikan siaran yang terbaik anda terima. Yang hadir di TT Live Langkau FM, saya bacakan nama-nama anda untuk beri semangat kepada anda untuk terus hadir di TT Live kami. Tidak kira sama ada saya bertugas ataupun rakan-rakan yang lain, di antaranya Lavender Girls, Poka Jerai, terima kasih. Zainorin, waalaikumsalam. Lavender Girl nak ucapkan selamat menyambut hari lahir buat sahabat Mika Rosli yang ada di Pantai Cenang. Cikgu Madusin. Siapa lagi? Jonah yang hadir, terima kasih. Saya nak tunaikan pilihan berikutnya. Mariana nak dengar lagu Gadis Bertudung Putih. Saya akan putarkan lagu. Tapi sebelum itu, saya nak kongsi ini berkenaan dengan orang Malaysia yang rindukan buah durian. Setiap kali dia balik mai Malaysia, peluang menikmati makanan kegemaran ni mesti tidak dilepaskan. Lebih-lebih lagi lah ni musim durian. Durian dia main sekali dengan cempedak, dia main sekali dengan buah manggi, buah macam-macam lah tuan-tuan. Namun hasrat seorang wanita untuk dia nak bawa balik apa nama isi durian, dia kerja di Arab Saudi. Kata silap dia ni sama ada oil and gas ataupun nurse kat sana. Dia nak mengubat rindu dia terhadap raja buah ni, dia nak bawa balik lah 3 bekas Musang King. Nak buat naik apa nama flight dan juga melusi satu perkongsian di thread. Wanita berkenaan mengakui tidak dapat menahan sebab apabila dimaklumkan isi durian yang disimpan di dalam bagasi daftar masuk ataupun kargo tidak melepasi pemeriksaan sebelum penerbangan. Jadi kalau nak kerja di overseas, kalau kita ni hantu durian, di antaranya yang boleh kita pergi kerja di China tuan-tuan. Allah lah ni. Nak tidur atas durian boleh di China tu. Lagi di Australia aku ada. Australia aku ada. Arab Saudi tak ada lah. Ni apa, padang pasir tuan-tuan. Mana nak ada pokok durian. Di Jerman pun ada juga kot. Tak silap. Adalah sepokok dua.

Okey, kita bagi peluang orang lama. Orang lama yang antara yang lama. Ha, tu dia. Siapa dia minta lagu ni? Kak Asia.

Ya, itu dia darah pujaan. Kadang-kadang tuan-tuan ada ketikanya kita puja orang, kita suka orang tapi orang tak suka kita. Ada kalanya begitu. Kadang-kadang juga kita tak tahu sama ada orang suka kita ataupun tidak. Hanya kita sukakan orang. Boleh jadi juga tuan-tuan. Baik, selamat datang Acong. Acong mana? Acong Sweet Child. Oh dia. Acong Sweet Child pun layan TT Live Langkau FM. Nak dengar lagu dia sendiri, tak apa kita layan. Yang terlarang itu godaan.

Okey, sampai masanya saya tunaikan pilihan lagu yang terakhir, MJDM. Nak dengar lagu segalanya pasti. Tuan-tuan, sampai di sini saja pertemuan kita untuk edisi hari ini. Suara saya akan berkumandang lagi seawal pagi esok. Tutup kedai, buka kedai, tuan-tuan. Akhir kata, telah tertulis di Loh Mahfuz akan setiap langkah perjalanan hidup kita. Dengan siapa kita kenal, dengan siapa kita berkawan, bila kita jumpa jodoh, bila ajal kita tiba. Jadi usah risau akan perjalanan hidup kita. Kita hanya mampu merancang, tetapi Allah sebaik-baik perancang. Jumpa lagi Malaysia, jumpa lagi Langkawi. Assalamualaikum.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam. Akan terus temankan anda 6 jam sehingga 12.30 malam ini. Dan untuk anda, jangan lupa saksikan perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Perlawanan pusingan 16 diteruskan dengan penemuan klasik antara Brazil dan juga Norway pada pukul 4 pagi nanti Isnin 6 Julai di antara Brazil bertemu dengan Norway untuk menentukan pusingan ke suku akhir. Sama-sama kita nantikan debarannya dan boleh saksikan siaran langsung ini pusingan 16 di saluran Sukan Plus dan juga anda boleh menonton menerusi persembahan langsung menerusi RTM Klik di rtmklik.rtm.gov.my. Anda boleh saksikan secara percuma di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di Nasional FM, Radio Bahasa Melayu Utama, Piala Dunia 2026.

Demam Bola Sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid bin Megat Azamuddin, setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
0: Nasional FM. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala 5. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. Maksudnya, dibina Islam atas 5 perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهان yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 142 hingga 145.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Orang-orang bodoh yang kurang akal pertimbangannya akan berkata, apa sebabnya yang menjadikan orang-orang Islam berpaling dari kiblat yang mereka menghadapnya selama ini? Katakanlah, wahai Muhammad, timur dan barat adalah kepunyaan Allah. Maka ke pihak mana sahaja kita diarahkan Allah menghadapnya, wajiblah kita mematuhinya. Allah yang memberikan petunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus.

Dan demikianlah sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus. Kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad, satu umat yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan yang salah. Dan Rasulullah Muhammad pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. Sebenarnya kiblat kamu ialah Kaabah, dan tiadalah kami jadikan kiblat yang engkau menghadapnya dahulu itu, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan kami tentang siapakah yang benar-benar mengikut Rasul serta membenarkannya, dan siapa pula yang berpaling tadah berbalik kepada kekufurannya. Dan sesungguhnya soal peralihan arah kiblat itu adalah amat berat untuk diterima, kecuali kepada orang-orang yang telah diberikan Allah petunjuk hidayah. Dan Allah tidak akan menghilangkan bukti iman kamu. Sesungguhnya Allah amat melimpah belas kasihan dan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman.

وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من

Kami melihat engkau, wahai Muhammad, berulang-ulang menengadah ke langit. Maka kami benarkan engkau berpaling menghadap kiblat yang engkau sukai. Oleh itu, palingkanlah mukamu ke arah Masjid Al-Haram, tempat letaknya Kaabah. Dan di mana sahaja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan kitab, mereka mengetahui bahawa perkara berkiblat ke Kaabah adalah perintah yang benar dari Tuhan mereka, dan Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang mereka lakukan.

0: Dan demi sesungguhnya, jika engkau bawakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan kitab, akan segala keterangan yang menunjukkan kebenaran perintah berkiblat ke Kaabah itu, mereka tidak akan menurut kiblatmu dan engkau pula tidak sekali-kali akan menurut kiblat mereka. Dan sebahagian dari mereka juga tidak akan menurut kiblat sebahagian yang lain. Demi sesungguhnya, kalau engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu pengetahuan yang telah diwahyukan kepadamu, sesungguhnya engkau jika demikian adalah dari golongan orang-orang yang zalim.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
4: Bismillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum pendengar. Baik, hari ini dah episod kubur masing-masing. Ini biasalah ayat-ayat budak-budak hipster. Saya ingatkan ayat ni direka-reka tapi sebenarnya memang ada. Masa tu saya pergi buat gegar subuh. Gegar subuh ni apa Ustaz? Gegar subuh ni kita kejutkan budak-budak asrama solat subuh. Biasa yang kejut dia ni student ataupun warden. Tapi hari tu saya join sekali gegar subuh. Ni cerita betul tau. Lepas tu budak-budak ni biasa kalau warden kejut, warden akan ketuk pintu guna kayu. Jadi diorang tahu tu warden. Kalau student, student akan gerakkan badan. Jaranglah warden dia akan gerakkan badan sebab warden dia akan ketuk je pintu kan. Tapi hari tu saya kejutkan diorang dengan gerakkan badan. Jadi budak yang tengah tidur ni, dia ingatkan apa? Dia ingatkan student. Tapi tu ni saya. Jadi Ustaz Rahmat buat apa? Kejutkan dia. Bangun, bangun. Dia kata apa? Bangun ni sibuk lah. Eh bangunlah subuh. Eh belah lah kau ni. Aku tu aku menyampah dengan student ni. Baik-baik. Eh biarlah kubur masing-masing. Wah, rupanya perkataan ni bukan direka-reka. Memang ada orang yang berfikiran bahawa kubur masing-masing. Baik, memanglah kubur masing-masing. Tak naklah kongsi kubur dengan kamu dek. Oi, nanti kamu kena azab dengan malaikat azab bising. Maksud kat sini adalah orang yang sebut kubur masing-masing ni, orang yang dia ni nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, ego. Dia ingat dia hebat. Jadi semua perkataan ini adalah satu sifat daripada syaitan yang ulama tasawuf sebut ananiyah. Ananiyah ni apa? Keakuan. Dia rasa diri dia hebat, dia rasa dia hebat dan menyebabkan nanti dia akan tenggelam dan jauh masuk ke dalam kecelakaan. Kenapa Ustaz kata gitu? Ingat, syaitan keluar daripada syurga sebab apa? Sebab keakuan. Aku daripada api. Adam tu daripada tanah. Aku lebih hebat. Nampak? Ananiyah akan merosakkan amalan dan merosakkan darjat. Kalau siapa kata kubur masing-masing, ups, takut-takut ikut perangai syaitan. Ha, masih terasa? Kalau terasa, Alhamdulillah, tanda masih ada iman. Wallahu'alam.
2: Nidaul Islam.
3: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kadang-kadang dunia di sekeliling kita terasa terlalu laju, ya. Kita sibuk dengan usaha harian dan kadang meletihkan. Namun, di sebalik itu ada satu perkara yang mampu mengubah hari kita menjadi seorang yang lebih baik, menjadi seorang yang sempurna, iaitu dengan berbuat baik. Kebaikan tidak pernah memerlukan modal yang besar. Ia bermula dengan sekecil-kecil perkara seperti senyuman ikhlas kepada orang ramai, menahan ataupun juga membantu mereka yang memerlukan dan juga mempermudahkan segala urusan rakan sekerja kita ataupun masyarakat di sekeliling kita. Menariknya, apabila kita menggembirakan orang lain, hati kita sendiri akan turut terasa lapang dan juga bahagia. Kebaikan itu umpama ombak di laut. Sekecil mana pun ia bermula, impaknya akan terus tersebar luas dan menyentuh hati yang lain. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya ingin kongsikan kepada anda menerusi berita di portal berita.rtm.gov.my. Antaranya, kepesatan pembangunan perlu seimbang dan menyeluruh. Kepesatan pembangunan perlu bersifat menyeluruh, merangkumi daerah lain dan juga kawasan pedalaman bagi memastikan kemajuan negeri dirasai semua pihak. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, perancangan rapi oleh kerajaan

sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Semoga anda masih lagi segar, ceria sambil bersantai, beristirahat bersama dengan keluarga di hujung minggu ini. Selamat beristirahat dan gunakanlah masa ini dengan sebaiknya bersama dengan keluarga yang tercinta sambil mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Dan beberapa kawasan juga dikatakan hujan lebat ya, terutamanya di Lembah Kelang. Jadi bagi mereka yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati, pastikan jangan tergopoh-gapah, jangan terburu-buru untuk menuju ke destinasi. Saya doakan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat, kerana orang tersayang sedang menanti kita di mana sahaja. Dan untuk anda juga yang masih lagi bekerja waktu ini, menyelesaikan tugasan yang mungkin ataupun belum lagi siap, tapi lakukan tugasan anda itu dengan bersungguh-sungguh. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid, dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
1: Nasional FM. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa sawmi Ramadan. Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهان yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Nidaul Islam.
3: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
4: Bismillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum pendengar. Baik, hari ini dah episod kubur masing-masing. Ini biasalah ayat-ayat budak-budak hipster. Saya ingatkan ayat ni direka-reka tapi sebenarnya memang ada. Masa tu saya pergi buat gegar subuh. Gegar subuh ni apa Ustaz? Gegar subuh ni kita kejutkan budak-budak asrama solat subuh. Biasa yang kejut dia ni student ataupun warden. Tapi hari tu saya join sekali gegar subuh. Ni cerita betul tau. Lepas tu budak-budak ni biasa kalau warden kejut, warden akan ketuk pintu guna kayu. Jadi diorang tahu tu warden. Kalau student, student akan gerakkan badan. Jaranglah warden dia akan gerakkan badan sebab warden dia akan ketuk je pintu kan. Tapi hari tu saya kejutkan diorang dengan gerakkan badan. Jadi budak yang tengah tidur ni, dia ingatkan apa? Dia ingatkan student. Tapi tu ni saya. Jadi Ustaz Rahmat buat apa? Kejutkan dia. Bangun, bangun. Dia kata apa? Bangun ni sibuk lah. Eh bangunlah subuh. Eh belah lah kau ni. Aku tu aku menyampah dengan student ni. Baik-baik. Memanglah kubur masing-masing. Wah, rupanya perkataan ni bukan direka-reka. Memang ada orang yang berfikiran bahawa kubur masing-masing. Baik, memanglah kubur masing-masing. Tak naklah kongsi kubur dengan kamu dek. Oi, nanti kamu kena azab dengan malaikat azab bising. Maksud kat sini adalah orang yang sebut kubur masing-masing ni, orang yang dia ni nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, ego. Dia ingat dia hebat. Jadi semua perkataan ini adalah satu sifat daripada syaitan yang ulama tasawuf sebut ananiyah. Ananiyah ni apa? Keakuan. Dia rasa diri dia hebat, dia rasa dia hebat dan menyebabkan nanti dia akan tenggelam dan jauh masuk ke dalam kecelakaan. Kenapa Ustaz kata gitu? Ingat, syaitan keluar daripada syurga sebab apa? Sebab keakuan. Aku daripada api. Adam tu daripada tanah. Aku lebih hebat. Nampak? Ananiyah akan merosakkan amalan dan merosakkan darjat. Kalau siapa kata kubur masing-masing, ups, takut-takut ikut perangai syaitan. Ha, masih terasa? Kalau terasa, Alhamdulillah, tanda masih ada iman. Wallahu'alam.
2: Nidaul Islam. #penyaranjakim

Sedia rumah mampu milik kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara. Suruhanjaya TVET Akta dimuktamad akhir tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semuanya sahabat-sahabat saya yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini? Dan saya doakan semoga terus ceria, terus segar, sihat. Dan sekarang ni pun di luar, di lepas sekitar Lembah Kelang ni, masih lagi hujan renyai-renyai. Jadi berhati-hati di mana sahaja anda berada. Dan juga anda boleh berbual, juga boleh lihat saya secara langsung menerusi TikTok Live di TikTok Nasional FM waktu ini, sambil dengarkan lagu pilihan bersama 2.0 yang saya akan mainkan lagu-lagu pilihan anda. Dan mungkin ramai juga belum mengetahui bagaimana nak buat pilihan lagu. Malam ni kita buat pilihan menerusi Facebook Nasional FM. Kita tak buat pilihan menerusi TikTok. Jadi untuk anda nak inginkan lagu anda dimainkan, anda boleh setiap hari anda boleh lihat di Facebook Nasional FM, nampak poster pilihan bersama 2.0. anda boleh buat pilihan lagu, dua lagu dengan nama penyanyi, berikan juga tajuk lagunya. Pastikan tajuk dan penyanyi adalah yang tepat lah. Jangan tajuk yang salah, penyanyi lain. Penyanyi dah betul, tajuk pula salah kan. Jadi pastikan tajuk yang sebenarnya supaya memudahkan kami dan juga anda dapat mendengarkan lagu-lagu pilihan anda untuk waktu ini. Baik, saya nak tunaikan 3 permintaan yang seterusnya. Untuk pilihan yang pertama, untuk segmen yang di jam yang pertama ini, kita akan tunaikan permintaan daripada Princess Su, yang juga merupakan antara pendengar setia Nasional FM. Ingatkan lagu daripada nyanyian kumpulan Slam, Buat Seorang Kekasih. Seterusnya juga kita akan bersama dengan Nenek Ani. Apa khabar Nenek Ani ni, sentiasa kan buat pilihan lagu setiap malam kan. Malam ini beliau ingin dengarkan lagu nyanyian daripada Rohana Jalil dengan tajuknya Rayuanku. Lama tak dengar lagu ni. Dan juga seterusnya, sekali ini kita dengarkan dan juga kita berhibur bersama dengan kumpulan Spoon, Memori Sekuntum Rindu. Pilihan daripada Muhammad yang buat pilihan melalui Facebook Nasional FM sentiasa di hati, ditujukan khas buat semua rakan-rakan pendengar. Terus setia bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minit Piala Dunia.
2: Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

Azam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Malam 8 hingga 12 tengah malam. Dan untuk waktu ini juga segmen pilihan bersama 2.0 untuk bersama dengan anda dengarkan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan kita dan juga pilihan daripada semua yang membuat pilihan dan juga komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga terima kasih rakan-rakan juga yang berada di TikTok live pada waktu ini. Terima kasih kerana temankan saya. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini berita melalui portal berita.rtm.gov.my. antaranya pertanian Seremban penyumbang penubuhan ekonomi negeri. Sektor pertanian di daerah Seremban terus menunjukkan prestasi yang memberangsangkan apabila mencatatkan nilai keseluruhan pengeluaran berjumlah RM45 juta pada 2025. Pertanian kekal penyumbang penting kepada pertumbuhan ekonomi Negeri Sembilan dan usaha menjadikan pertanian moden berteknologi tinggi dan menarik minat generasi muda bagi kestabilan ekonomi rakyat. 91 usahawan jana RM12 juta dan 25 peroleh persetujuan halal MESTI dan GMP yang melibatkan peruntukan RM70,000 untuk pembangunan. Seterusnya, sistem imigresen digital baru laluan tambahan Johor Bahru Singapura dilancar Januari 2027. Sistem imigresen digital baru serta laluan tambahan yang menghubungkan Johor Bahru Singapura disasarkan dilancar pada Januari tahun hadapan. Kerajaan serius menyelesaikan masalah imigresen untuk memudahkan urusan, terutamanya menghapuskan barisan panjang bagi pekerja Johor, dan juga tumpuan diberikan untuk mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan yang berpendapatan tinggi di Johor supaya kurang bergantung kepada Singapura. Itu dia antara sikit ringkasan melalui portal berita.rtm.gov.my. dan tugas saya seterusnya akan tunaikan 3 permintaan anda, dan lagu yang terpilih adalah seperti lagu ini daripada Iklim, Mimpi Yang Pulang. Pilihan daripada Noraini Noraini yang berada di Kuching, Sarawak. Seterusnya bersama dengan Abang Jasli Sidon, pendengar setia Nasional FM ni yang sedang mendengarkan di Labuan waktu ini. Inikan lagu daripada Crystal Zunika. Dan sekarang ni kita akan bersama dengan pilihan Abang Ainul Jaafar kita dengan lagu beliau iaitu Britney Spears, Oops I Did It Again, untuk anda. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.

sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides.

Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Sebelum ke berita utama 11 malam, saya akan tunaikan dua pemutaran lagu bersama dengan sahabat kita ni. Pilihan daripada Wan Wan yang berada di Ipoh, Perak. Ingat lagu daripada nyanyian May dengan judulnya Sinar. Dan seterusnya, bersama dengan pilihan Muhammad Azhar Harun yang sekarang ini sedang mendengarkan kita menerusi di radio yang berada di Kulim, Kedah. Ingat lagu daripada Shazy dan juga Lah dengan lagunya Kenapa. Jadi semoga untuk anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, semoga terhibur dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.

pemilik pickup dan jeep nikmati kuota tambahan diesel. Malaysia Singapura perkukuh sistem imigresen digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Johor memerlukan pembangunan yang lebih seimbang meliputi kawasan luar bandar dan kampung di samping meneruskan pelaksanaan projek berimpak tinggi. Sehubungan itu, sokongan rakyat penting untuk memilih pemimpin yang berani, tegas dan mampu membawa suara serta pandangan mereka. Tambahnya, pembangunan negeri tidak seharusnya tertumpu kepada projek mega. Sebaliknya, perlu diterjemahkan menerusi penyediaan kemudahan hak asas yang memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar memberitahu sokongan terhadap Amanah Ikhtiar Malaysia AIM akan dipertingkat bagi memperluas bantuan kepada golongan memerlukan, khususnya masyarakat luar bandar, sekaligus memastikan tiada rakyat tercicir daripada bantuan yang disediakan pelbagai agensi kerajaan.
1: Itu sahabat saya, dia buat Grameen Bank. Ada baik dia, tetapi tak boleh sama. Sebab faedah yang dikenakan 12%, 15%, ada yang lebih. Kerana dia tak dapat modal dari kerajaan. Jadi walaupun ada program seperti Amanah Ikhtiar yang dia mulakan, tapi tak sama. Sebab kadar faedah dia itu terlalu tinggi.
0: Perdana Menteri berkata AIM mempunyai kelebihan berbanding institusi pembiayaan mikro lain dengan kadar faedah lebih rendah dan mesra peminjam. Penubuhan Suruhanjaya TVET serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimuktamadkan akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata keperluan itu bertujuan membolehkan aspek perundangan serta penguatkuasaan dasar TVET negara dapat dilaksana dengan lebih komprehensif. Jelasnya, ketika ini sesi debat urus giat dilaksana sebelum dikemukakan kepada Kabinet untuk kelulusan. Suruhanjaya tersebut bakal menggantikan Majlis TVET negara.
2: Dan apabila sesi debat urus ini telah selesai, kita akan mengemukakan kertas kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Walaupun kelulusan dasar telah diperoleh, tetapi kelulusan untuk kita membawa perkara ini ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diluluskan ini sedang dilakukan kerana ia memerlukan aspek perundangan. Kerana negara-negara maju kebanyakannya mempunyai Tibet Commission, dan Commission adalah Suruhanjaya yang bukan hanya soal dasar tetapi soal pelaksanaan dan juga penguatkuasaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Cuaca buruk akibat angin baratan kencang diramal melanda beberapa kawasan bermula Rabu ini. Met Malaysia menerusi hantaran Facebook memaklumkan fenomena itu dijangka berlaku di utara Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan sehingga 10 Julai ini. Bagi kawasan utara dan timur semenanjung Malaysia pula, cuaca sama dijangka berlaku bermula Jumaat ini hingga 12 Julai depan. Keadaan ini berpotensi menyebabkan angin kencang dan laut bergelora serta pembentukan garis badai khususnya di Laut China Selatan, perairan Phuket serta Selat Melaka Utara.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, Ketua Jurulatih Paraguay Gustavo Alfaro memuji semangat juang pemainnya walaupun tewas 0-1 kepada Perancis di pusingan 16 terbaik. Katanya Perancis gagal menembusi pertahanan Paraguay menerusi permainan terbuka, sebaliknya menang menerusi sepakan penalti selepas semakan video bantuan pengadil VAR. Jaringan Kapten Pasukan Kylian Mbappe mengesahkan kemarahan ke suku akhir bertemu Maghribi. Sementara itu, Kapten Switzerland Granit Xhaka membawa harapan besar untuk membantu negaranya mara ke suku akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1954. Pasukan yang digelar Nazi itu bakal membuat perhitungan dengan wakil Amerika Selatan Colombia pada 8 Julai ini. TNB Liga Hoki Remaja Malaysia 2026, jaringan minit ke-57 oleh Eliman Maisara Ridwan memastikan Selangor Sports School SSS menewaskan SSN Predator Girls 1-0 dalam aksi kumpulan C kategori perempuan di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Kedua-dua pasukan saling berbalas serangan sejak awal permainan, namun ketumpulan penyudah dan ketatnya binting pertahanan menyaksikan kedudukan kekal tanpa jaringan sehingga suku terakhir. Ketua Jurulatih SSS Muhammad Syukri Johari berkata beliau masih belum berpuas hati dengan prestasi pasukan, namun menganggap kemenangan itu penting sebagai permulaan kempen.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, solat jenazah besar-besaran diadakan untuk pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, di Masjid Imam Khomeini di Mosala. Upacara pengebumian Khamenei dan anggota keluarganya dihadiri ratusan ribu orang dengan ramai tiba di lokasi seawal pagi sambil membawa bendera Iran. Solat jenazah di kompleks utama itu diimamkan oleh Jafar Sobhani, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, pegawai kanan tentera dan politik serta tokoh agama antara yang turut menghadiri upacara berkenaan. Majlis penghormatan terakhir oleh orang ramai dan perarakan pengebumian utama akan dilakukan di Tehran esok. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi menegaskan tidak akan berlaku normalisasi dengan Israel melainkan keamanan yang adil dicapai menamatkan kependudukan rejim Zionis di wilayah Palestin dan membawa kepada penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka. Beliau berkata keamanan yang adil akan memberi rakyat di rantau itu peluang untuk hidup dalam kestabilan dan kemakmuran. Gempa bumi di Venezuela, Jordan memindahkan 21 rakyatnya dari Caracas susulan operasi tindak balas terhadap gempa bumi yang diselaraskan bersama rakan kongsi serantau. Menurut Kementerian Luar dan Expatriate Jordan, kesemua warga negara itu tiba di Amman menaiki pesawat kargo C-17 tentera udara Qatar. Pesawat sama menghantar bantuan kemanusiaan, perubatan dan makanan dari Jordan ke Venezuela. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pemilik pickup dan jeep nikmati kuota tambahan diesel. Malaysia Singapura perkukuh sistem imigresen digital. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Di mana saja anda berada pada waktu ini, saya doakan semoga anda dipermudahkan segala urusan. Masih lagi ada yang berada di pejabat, juga ada yang sedang memandu ataupun melakukan sebarang aktiviti di luar, sedang beristirahat bersama dengan keluarga sambil dengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Baik, saya nak teruskan dengan pilihan yang seterusnya daripada sahabat kita yang ada yang tak sabar nak menantikan lagu mereka dimainkan di pilihan bersama 2.0 waktu ini. Dan saya akan tunaikan permintaan daripada Siti Muslia yang berada di Puh Perak. Ikan lagu daripada Siti Nordiana, Tak Upaya Menangis Lagi. Seterusnya bersama dengan Abang Lan kita yang berada di Pekan Pahang. Ikan lagu daripada Mega, Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara, ditujukan buat semua rakan-rakan yang mengenali diri beliau. Dan sekarang kita berhibur bersama dengan pilihan Nur Kumala yang berada di Kuantan Pahang. Ikan lagu daripada Ziana Zin, Madah Berhela. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Faiza Tahir, selamat malam. Selamat malam juga saya ucapkan kepada semua rakan-rakan pendengar yang sedang mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati waktu ini. Terus kekal mendengarkan menerusi ATM Klik dan juga menerusi frekuensi utama di seluruh Malaysia. Dan selepas ini juga, kita akan bersama dengan DJ Hanim yang akan bersama dengan anda dalam Geng Buruh Hantu. Dan tugasan saya pun hampir berakhir di sini. Dan terima kasih banyak kepada semua rakan-rakan yang dan juga pendengar yang memberikan ataupun ucapan yang buat pilihan lagu dalam pilihan bersama 2.0 yang temankan saya daripada pukul 6 petang sehinggalah ke waktu ini. InsyaAllah kita jumpa lagi esok di segmen yang sama ataupun mungkin segmen yang berlainan. Nak tahu, kena tunggu dan terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum. Jaga diri, hiasi peribadi. Jumpa lagi.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Stadium Hard Rock di Miami, Florida, yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026, menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Mulakan hari kita dengan senyuman, nescaya dunia akan tersenyum kembali kepada kita. Assalamualaikum. Selamat malam kepada geng burung hantu. Hanim di sini kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ bertugas sebelum ini, Ijat. Dalam segmen nasional malam. Hari ini pembuka hari 6 Julai 2026. Apa khabar anda di luar sana? Tengah malam ni tengah buat apa tu? Tak lupa juga Hanim nak ucapkan selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir pada hari ini 6 Julai 2026. Antaranya rakan kita, rakan Nasional FM, Farah Wahida binti Muhammad Daud. Selamat hari lahir. Semoga dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah kan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa juga kepada anda yang hari Minggu ini mendirikan rumah tangga, selamat pengantin baru Hanim ucapkan. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja atau yang sedang santai-santai, di mana juga anda berada, jom segarkan mata anda dengan Geng Burung Hantu malam ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

0: menyaksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Redo dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Sahabat pendengar di luar sana, ketika ini ada sesetengah tempat yang hujan nampaknya, beberapa kawasan kan. Kepada anda yang sedang memandu, utamakan keselamatan sepanjang perjalanan, itu yang paling penting. Kurangkan kelajuan, pastikan jarak kenderaan lebih selamat daripada biasa, dan nyalakan lampu apabila keadaan hujan lebat atau penglihatan semakin terhad. Itu yang paling penting lah. Yang utama sekali juga, elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu dan sentiasa fokus di jalan raya. Kerana apa? Kerana dari perkongsian daripada Jabatan Meteorologi Malaysia ini, ketika ini amaran ribut petir berlaku di Perak, di Kintar dan Kampar, Selangor, Kelang, Kuala Langat dan Sepang, Negeri Sembilan, Seremban dan Port Dickson, Melaka, Sarawak, Samarahan, Simunjan, Seri Aman, Bentong, Sarike, Mukah, Tanjung Manis dan Kapit. Jadi kepada anda yang berada dalam kawasan itu, berhati-hatilah ya. Jika hujan terlalu lebat hingga memandu mengganggu penglihatan pemanduan, berhenti di tempat yang selamat dan tunggu sehingga keadaan kembali baik. Itu yang paling pentinglah kan. Semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan untuk tengah malam ini bersama geng Buruhantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Tengah buat apa tu? Semoga anda semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Kepada yang masih lagi di tempat kerja, semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita. Anda sama seperti saya, kerana saya akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Walaupun tengah malam ini masih muda, saya berterima kasih kepada anda yang telah menjenguk Facebook, laman web, laman muka buku Nasional FM kita. Antaranya yang memberi kata-kata kepada saya, menemani saya ketika ini, Ita Chot, Assalamualaikum. DJ Hanim dan GBH, selamat tengah malam semua. Daripada Nida Wahida juga, kakak burung hantu hadir meluncur dari Senai JB, melayan, menemani GBH. Razak Bangi, okey, salam 20 Muharram 1448 Hijri, selamat bersiaran katanya Princess Su. Hello guys, Assalamualaikum, selamat pagi, happy konti semua. Dekat sini ada juga Gimau Selatan daripada Cik Berge dan rakan-rakan. Rakan-rakannya siapa? Napi, Joa, Ajib, Fadli dari Kelapa Sawit Kulai Johor, Ons GBH, Jamal Aloha ada, Syah Putera melapor diri, salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH. Ada juga Pak Yul Senai JDT, Vini Virginia Vanessa, salam sahabat GBH. Din Khairuddin, Nur Isa ada juga tengah malam ni bersiaran sampai pukul 6 pagi. Geng burung hantu Zamzin ada, Zai Zuraini, Dayang Hida, Cik Ma, banyak lagi ni, Muhammad Yusof, okay, dan juga Muhammad Jasni Mon, jom temani geng burung hantu katanya. Terima kasih kepada anda yang pendengar setia Nasional FM, pendengar setia geng burung hantu, kerana tanpa anda, siapalah kami yang berada di geng burung hantu ini, kan? Sama-sama kita berhibur, sama-sama kita manfaatkan segala info yang akan dikongsikan. Terus bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Terima kasih kepada semua yang masih setia bersama Geng Burung Hantu pada waktu ini, di mana saja anda berada, sama ada di tempat kerja, di rumah atau yang sedang dalam perjalanan, terus kekal bersama dengan kami Nasional FM, sentiasa di hati. Masih banyak lagi lagu-lagu terbaik yang Hanif susunkan. Ada juga nanti Hanif akan kongsikan info menarik dan berbagai perkongsian yang akan dibawakan khas untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, kekal frekuensi bersama Hanim dan nikmati setiap detik lagu yang menghiburkan. Terima kasih kerana memilih Nasional FM Geng Burung Hantu sebagai teman anda. Terus kekal bersama kami, Geng Burung Hantu.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Piala Dunia. Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Sekarang pukul 1.10 minit pagi. Hanim di sini menemani anda hingga ke jam 6 pagi ini. Okey, untuk jam yang kedua ini, Hanim ucapkan terima kasih kerana masih lagi setia menemani Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kepada anda yang berada di pejabat, menguruskan kerja-kerja di rumah tu kan, kepada suri-suri rumah, memang kerja tu tak habis ya. Lepas satu kerja ke satu kerja, tak kira siang dan malam, memang kerja untuk menguruskan rumah tu adalah satu kerja yang tak pernah habis. Itulah hebatnya suri-suri rumah di hati abang-abang semua tu kan. Okey, mahupun yang sedang memandu menuju ke destinasi, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Semoga apa yang anda yang uruskan nanti pemudahkan dan berjalan dengan lancar. Bagi yang baru saja menyertai kami, menyertai geng burung hantu, selamat mendengarkan. Inilah dia Nasional FM, geng burung hantu. Banyak pengisian dan lagu-lagu yang menarik. Anda tidak akan rasa mengantuk kalau bersama geng burung hantu. Sepanjang jam kedua ini, hanya akan mainkan lebih lagu-lagu yang menarik, menghiburkan anda, dengan juga info-info semasa yang akan Hanim kongsikan bersama. Bagi anda yang sedang memandu, utamakan keselamatan di jalan raya, terutama yang menghampiri jalan-jalan pembaikan jalan itu kan. Jalan menjadi kecil, jadi kita kena berhati-hatilah, lebih-lebih lagi dalam keadaan cuaca yang tidak mengizinkan ni kan. Terima kasih kerana terus bersama Nasional FM, teruskan mendengarkan geng burung hantu.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
2: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Inilah dia geng burung hantu. Kepada anda di luar sana, saya juga nak war-warkan yang kami saya lah seorang yang bertugas malam ni kan. Okey, Hanim juga bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Boleh jenguk ramai-ramai dekat dalam ni. Suka Hanim. Hai kepada Ita Chot yang dari tadi bersama dengan Hanim. Juga ada Levin The Girl, ada Edward Amirul daripada Singapura, ada daripada tadi, ada kalau kita scroll tadi jadi lambat pula scroll dekat, ada ramai lagi yang dekat dalam ni, ada dari Alif Zaya, ada Alif Zaya dekat dalam ni, ada Syam Reisi, ada Fiza Riza, terima kasih kerana setiap hari tanpa culas dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Ada Asmadi Madi yang bertanya khabar Abang Manis. InsyaAllah Abang Manis akan menemani anda nanti. Okey, TheZack1357, ada Mamis, Abang Lori hadir turun barang dekat JB, dekat Singapura katanya. GBH mantap. Lagi ramai-ramai boleh masuk kat dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat dalam tu ada kita boleh selain berkenalan dengan saya, boleh juga berkenalan dengan rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Geng burung hantu dalam ni, geng-geng burung hantu ni memang hebat-hebat, memang dapat mengubat jiwa yang lara, hati yang duka. Bersama-sama kita dengan berkongsi cerita bersama. Itulah dia keistimewaan Nasional FM, geng burung hantu, untuk teruskan hiburan malam ini. Untuk anda, Nasional FM.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat, jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Sentiasa di Hati, geng burung hantu. Hari ini Hani nak kongsikan waktu pagi ni kita bercakap pasal sedikitlah, kita cakap pasal kesihatan. Kenapa Bob T100 sangat mencabar untuk dirawat di hospital. Ini adalah pesakit-pesakit diabetes yang mengalami berat badan yang berlebihan itu kan, kerana antaranya susah dapat line untuk kita cucuk darah, sukar ambil darah lah kan, intubasi lebih sukar jika berlaku kecemasan. Okay. Ada juga masalah OSA risiko tinggi dan ventilasi lebih mencabar. Begitulah antara masalah yang dihadapi jika kita mempunyai berat badan yang lebih. Untuk mengatasinya antaranya boleh mulakan dengan kurangkan air manis, jaga portion makanan dan jalan kaki, tidur yang cukup, rawat OSA jika ada berdengkur kuat tu kan. Dapatkan nasihat daripada klinik kesihatan juga. Boleh juga join Edward Amirul dekat dalam TikTok live kita ni kan, sambil-sambil dia dengarkan Nasional FM, sambil-sambil dia atas track. Apa kelebihan untuk yang bersenam waktu pagi ni? Kebaikan bersenam waktu pagi membantu meningkatkan peredaran darah, memberi lebih banyak tenaga untuk mulakan hari, mengurangkan tekanan, meningkatkan mood. Apabila kita bersenam, badan hasilkan hormon yang membantu memberikan rasa lebih gembira dan tenang. Itulah yang kebaikan antara kita dapat daripada menyihatkan badan ni kan. Terus kekal bersama kami kerana banyak lagi hiburan yang menarik untuk jam seterusnya. Dengarkan Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
1: Sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Selamat pagi. Ha, selamat pagi. Selamat pagi pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Itu hanya bagi dengar sikit lah lagu daripada Zuraini. Okey, lepas ni kita dengarkan lagu daripada Zuraini. Sebelum itu, Hanim nak ingatkan kepada anda yang masih dalam perjalanan supaya sentiasa memastikan jarak selamat kenderaan anda walau di mana juga anda berada. Yang penting, kita kena nihalah mematuhi had laju kenderaan tu yang paling kita kena utamakan walau di mana juga anda berada. Okey, dalam ketika ini kita dah sampai ke jam yang ketiga siaran bersama saya. Terima kasih kepada anda yang sentiasa menyokong Nasional FM, menyokong geng burung hantu di mana juga anda berada, sama ada sedang mulakan tugas di pejabat, yang ada juga yang sedang bekerja macam sama macam saya menguruskan hal-hal, ada juga yang bangun dah mulakan urusan-urusan untuk perniagaan esok hari, berada di rumah maupun yang sedang memandu. Hanya ucapkan selamat menjalani hari yang penuh dengan semangat. Setiap pagi adalah peluang baru untuk kita mencipta sesuatu yang lebih baik. Tak kiralah apa juga cabaran yang dihadapi, terus melangkah dengan yakin kerana setiap usaha yang dilakukan hari ini adalah pelaburan untuk kejayaan masa hadapan. Okey, untuk lagu Zuraini tadi ada dalam senarai mainan lagu pagi ini. Tapi sebelum itu, dengarkan Kasih Yang Terpisah dari Idayu.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Sandiwara daripada Expos Band telah menghiburkan anda. Okey, Anim nak juga kongsikan antara suka duka. Suka duka apa tu? Suka duka nikah di Siam. Ha, bila cakap pasal bernikah di Siam ni kan, ada juga yang akan tanya. Ada juga yang akan terangkat rasanya kan. Okey, ni sebenarnya Hanya nak kongsikan pasal suka duka bernikah dekat Siam ni. Pasangan yang bernikah di Thailand tanpa kebenaran mahkamah syariah boleh dikenakan hukuman termasuk denda mengikut peruntukan di bawah enakmen negeri masing-masing. Kalau di Kedah, kesalahan berkahwin tanpa kebenaran boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 35 dan Seksyen 124 enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kedah. Bagi kes poligami selepas pindaan, pesalah boleh dikenakan hukuman denda tidak lebih RM3,000 atau penjara selama maksimum setahun atau kedua-duanya sekali. Bukannya apa Hanim nak kongsikan suka duka nikah di Siam ni, sebab apa tau, jelasnya pasangan wajib mendaftar perkahwinan masing-masing bagi mengelakkan penafian hak anak. Itulah yang paling kita takutkan bila kita nak mendirikan rumah tangga. Apa kata kita ikut jalan yang betul, sebab apa, untuk kemudian harinya kan, kemudian harinya yang mendapat permasalahan itu adalah anak-anak kita lah, yang belum mendaftarkan perkahwinan. Proses pendaftaran CJ kelahiran juga akan terjejas kerana status ibu bapa perlu dibuktikan terlebih dahulu. Itulah, sama-samalah kita beringat, bukan mendirikan perkahwinan itu, tiang agama itu adalah satu perkara yang amat-amat dituntut dalam Islam. Tapi mengikut cara yang betul, insyaAllah kekal bahagia, mawadah sakinah warahmah kata orang. Jadi kepada anda, ikutlah apa yang betul, kita jadikan perkara yang kita jadi ikutan, yang tak betul kita tolak ke tepi. Inilah dia kan, antara kita, antara geng buruhan tu, sama ingat mengingati. Teruskan hiburan untuk hari ini, pagi ini, untuk lagu seterusnya daripada kumpulan utama Hentikan Alasanmu. Nasional FM, sentiasa di hati.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Mini Piala Dunia. Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Hanim dalam Geng Burung Hantu. Assalamualaikum kepada pendengar-pendengar setia Geng.

Burung Hantu masuk ke jam keempat pagi ini. Di kesempatan ini, Hani nak ucapkan selamat menjalankan tugas kepada semua yang memulakan rutin kerja pagi ini. Semoga setiap urusan dipermudahkan, diberikan kesihatan yang baik kepada kita, kekuatan fizikal dan mental, serta sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salam hormat kepada abang-abang polis kita, abang-abang bomber kita, juga abang-abang GPJ yang memastikan keselamatan pengguna jalan raya serta semua petugas buat kuasa dan pasukan keselamatan. Tak mengira masa, jasa dan pengorbanan anda amat kami semua hargai. Tidak lupa juga kepada jururawat, juru-jururawat, doktor, pembantu perubatan dan seluruh warga kesihatan yang sangat komited memberikan rawatan dan khidmat terbaik, bukan kepada sesiapa, kepada kita rakyat Malaysia. Okey, juga kepada ucapan selamat pagi ini hari ucapkan kepada warga industri alternatif negara, kepada anda yang bertugas di Pro 2 terutamanya, kepada yang bertugas di Proton dan kilang-kilang pembuatan automotif dan komponen di seluruh Malaysia. Segala proses pengeluaran berjalan lancar, hendaknya sentiasa mengutamakan aspek keselamatan di tempat kerja. Itu yang Hanim harapkan. Buat semua pendengar yang bekerja, ingatlah bahawa setiap amanah yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan adalah satu sumbangan yang besar kepada kepada siapa lagi, kepada keluarga kita dan juga kepada negara. Teruskan memberi yang terbaik dalam apa jua bidang yang anda cuburi. Untuk itu, layanlah lagu ini untuk geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Kepada yang dalam pemanduan, diharapkan semoga anda sentiasa kekal cergas waktu-waktu sebegini. Kalau ikut waktu tengah lah kan, tengah pagi ni 3:26 minit pagi. Jadi kadang-kadang kita memang akan rasa sedikit mengantuk. Kalau yang mengantuk membawa dalam perjalanan tu, abang-abang lori kita berhentilah di R&R berdekatan. Okey, terus layan geng buruh hantu seperti dekat dalam laman Facebook Nasional FM. Ada Muhammad Hisham Mudin katanya dari Ipoh hadir melapor diri bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein, peminat tegar GBH semestinya di saluran Radio 1 Radio Nasional FM. Daripada Princess Su tadi, daripada Marsha Saleh, waalaikumsalam, selamat bertugas. Okay, on terus sampai pagi katanya Lin Roslinda. Dari Roslinda ada juga dari Muhammad Fahmi Abu Bakar. Abang Lori pun semoga lancar perjalanan Abang Muhammad Fahmi Abu Hassan hendaknya. Ada juga daripada Nozimos, daripada Yop PS dari Terengganu, Kuala Terengganu hadir. Santalia Beruas, selamat malam kepada geng buruh hantu Nasional FM. Ada yang Hida, ada daripada Martin Suya Bamas, dari Cik Ma, ada ramai lagi dekat dalam tu. Daripada Hasnur Riza, selamat bertugas. Hanim katanya, hanya ada namamu menemani. Cia-cia-cia, semoga terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng Buruhan tu, ha, waktu-waktu kala ini mungkin ada antara anda yang dah mula lepak-lepak dekat kedai. Kalau tadi ada kedai di Bong, dekat apa tu nama dia? Tanjung Malim katanya, ada dekat dalam TikTok live kita tadi sebentar tadi, dia kata kalau dekat gerai dia tu dah mula dah orang ramai, terutamanya pelajar-pelajar daripada UPSI lah, dekat kedai di Bong, standby untuk perlawanan bola sepak FIFA World Cup 2026 yang akan berlangsung pada pukul 4 pagi nanti antara Brazil menentang Norway. Ramai lah yang katanya Norway yang menang 7-0 katanya. Tapi betul ke? Kalau penyokong-penyokong Brazil kata mana boleh? Kena Brazil 7, Norway pula 0. Sedang-sedang kita menantikan perlawanan, mungkin ada juga yang sekarang ni mencari burger kan? Kalau kedai-kedai burger ni, kalau waktu-waktu musim perlawanan bola sepak ni, bola sepak FIFA terutamanya kan, kebanyakan kedai akan beroperasi lebih lama lah, beroperasi lebih lama, lepas tu pelanggan pun banyak, ramai kan, jadi nak tanya jugalah, burger, kedai burger, apa keistimewaan kedai burger di tempat anda? Kalau ikut lontaran cerita dekat Facebook Terengganu kita ni, ada beza ke burger Terengganu dengan burger negeri lain? Ada seorang memberikan komen, jahatlah burger Terengganu ni, mana nak dapat burger tepi jalan macam dekat Terengganu, siap ada baked beans dan pickle dalam burger, kalah kalah satu perniagaan yang hebat tu kan. Macam mana nak dapat burger yang love burger jalan Terengganu tu, kalau ikut kata pengunjung lain 22 tahun nikah dengan orang Terengganu, burger Terengganu ada di jalan setiap 1 kilometer ada jumpa kedai. Katanya burger nombor 1 legend Terengganu, HSNZ Abang Wan dari 80-an. Ada juga burger Pian Padang Maidin, sejak awal 90-an terbaik, burger stadium, macam-macam kedai burger kan dekat Terengganu tu. Saya bila sebut pasal kedai burger ni macam lapar pula. Kepada anda yang dekat kedai tu, alhamdulillah lah, dah depan kedai kan, sambil-sambil menjamu selera, tapi tak menjamu sangat lah waktu-waktu pagi macam ni. Kebanyakan yang duduk kat kedai mamak tu, dia mengopi lah, mengopi, mengetih, sambil-sambil mengopi, mengetih tu, layan dulu Nasional FM, Geng Buruhan tu.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi kepada pendengar setia Geng Burung Hantu. Alhamdulillah, dah masuk ke jam kelima saya pada pagi ini. Hani masih lagi di sini menemani anda, bukan sahaja di radio, juga di dalam TikTok Live Nasional FM Geng Burung Hantu. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia dan memilih Nasional FM sebagai peneman anda walau di mana juga anda berada. Semoga hari ini dibuka dengan semangat yang tinggi, hati yang tenang dan urusan yang dipermudahkan buat anda yang sedang memandu. Okey, semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi lancar, patuhi peraturan jalan raya, sentiasa utamakan keselamatan diri dan juga kepada anda yang dekat kedai mamak tu ketika ini. Ada yang kat kedai mama, ada yang dekat rumah, depan televisyen, menonton RTM Klik. Peminat bola sepak, jangan lupa bahawa sedang berlangsungnya lah perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 antara pertembungan Brazil dan Norway dalam pusingan 16 terbaik. Ramai yang tak sabar melihat sama ada Brazil ataupun Norway mencipta kejutan di pentas dunia ini kan. Apapun pasukan pilihan anda, semoga kita disajikan dengan aksi bola sepak yang menarik, semangat kesukanan yang tinggi dan pemain yang menghiburkan. Dapat bola tu, bila dapat kita pun rasa macam wow, rasa semangat kita kan, pasukan kita meraih mata tu. Kepada yang lain, teruskan bersama Nasional FM kerana selepas ini banyak lagi lagu-lagu dan informasi untuk perkongsian menarik akan saya bawakan khas untuk anda pendengar setia Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas,

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

0: Dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Terima kasih geng burung hantu, anda masih lagi mendengarkan National FM, sentiasa di hati walau di mana juga anda berada. Saya doakan semoga semuanya dipermudahkan, dilancarkan segala urusan kita pada pagi ini dalam perlawanan bola yang semakin hangat antara Brazil dengan Norway waktu sekarang ini. Hanya juga nak kongsi satu berita yang viral berkaitan kalau keadaan ni kita memang selalu tengok ya, penggunaan rooftop, bukan rooftop, sunroof yang ada cermin dekat atas kereta tu kan. Penggunaan sunroof ni bukan tempat untuk bermain. Kalau kita tengok memang selalulah kan budak-budak keluarkan kepala panjat untuk melihat keindahan alam waktu-waktu balik kampung terutamanya lah kan. Kita akan nampaklah keadaan ini dekat tengah-tengah jalan kan, sambil-sambil bersiar bawa kereta petang-petang tu. Itulah satu rakaman yang memaparkan dua kanak-kanak mengeluarkan kepala melalui sunroof sebuah kereta yang sedang bergerak. Dia mengundang kebimbangan orang ramai kerana bagi setengah orang ia mungkin nampak kelihatan momen yang santai dan seronok macam saya kata, tapi hakikatnya tindakan ini sangat bahaya. Kanak-kanak berdiri mengujurkan kepala keluar kalau terhantuk pada objek di luar macam mana kan, terjatuh atau tercampak ke jika pemandu brek mengejut, boleh mengalami kecederaan yang serius, terganggu keseimbangan kerana pergerakan kenderaan. Sunroof bukan direka untuk kanak-kanak berdiri, bermain atau menikmati udara luar. Kenderaan sedang bergerak itu sangat bahayalah kan. Sebagai ibu bapa, kita kena ambil cakna lah perkara ini ya. Tetapi perkara ni memang tidak boleh dikompromi, iaitu keselamatan anak-anak. Kadang-kadang kemalangan ni berlaku bukan sebab niat yang niat kita, tapi ia berlaku kerana satu detik kelalaian. Semoga insiden seperti ini menjadi peringatan kepada semua. Anak-anak perlukan kebebasan untuk membesar, tetapi dalam ruang yang selamat. Itulah yang kongsikan sikit lah kan, sebagai peringatan kita sama-sama. Jadi kepada anda yang masih di luar sana, yang masih dalam perjalanan, terus kekal bersama National FM, geng burung hantu.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Bangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: lah. Semoga anda dalam keadaan sihat walafiat. Kepada yang sambut hari jadi hari ini, selamat hari jadi saya ucapkan. Kepada yang masih lagi dalam perjalanan, sebab hari ini adalah hari Isnin, kebanyakannya mungkin ada yang memulakan perjalanan dari kampung pulang ke ibu kota untuk tugasan harian kan. Semoga dipermudahkan segala urusan, lancar perjalanannya insyaAllah. Jadi sekarang ni nampaknya dah sampai ke jam terakhir untuk Hanim menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Semoga kejayaan tidak tersilap pilih kepada kita yang sentiasa berusaha, kita sentiasa bekerja tak kira waktu kan. Jadi kepada anda yang sama macam Ani masih lagi dalam tugasan, waktu pulang nanti hati-hati. Ingatlah kejayaan bukan sekadar tentang seberapa pantas kita sampai ke destinasi, tetapi tentang kesungguhan untuk terus melangkah walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran. Teruskan memberikan yang terbaik dalam apa jua bidang yang kita ceburi. Setiap usaha yang ikhlas pasti ada ganjarannya, walaupun tidak datang serta merta. Sepanjang jam terakhir ni Hanim masih lagi akan segar menemani anda dengan lagu-lagu terbaik, informasi semasa, tips-tips bermanfaat juga, pelbagai perkongsian menarik yang pasti menceriakan pagi anda. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sayang, it's your boy, C to the P.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uddatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sekali lagi kita berkumpul dan berhimpun, mudah-mudahan insya-Allah kedudukan kita, keberadaan kita, hadirnya kita pada hari yang barakah ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebahagian daripada taman-taman syurga yang dijanjikan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, jutaan berbanyak-banyak terima kasih diucapkan kepada semua ahli jawatan kuasa Masjid Muhammadi di RTM Angkasa Puri kita, terutama kepada Al-Fadil Tuan Imam Tuan Bilal dan kepada semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita fi dunia wal akhirah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah beberapa minit masa yang diperuntukkan kepada ustaz, kita akan kupaskan satu tajuk yang diamanahkan, satu tajuk yang diberikan kepada ustaz, tajuk yang begitu baik, iaitulah empat tanda kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya-Allah. Nah, bila sebut tanda kemuliaan ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya berat. Betul tak tuan-tuan? Bila kita sebut tentang tanda mulia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila sebut tentang tanda mulia ni adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Bila sebut tentang mulia ni tuan-tuan, tidak lain dan tidak bukan hanya terkena kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Tapi tak apalah. Walaupun kemuliaan itu milik mutlak kepada Rasulullah, kita cuba sedaya upaya. Walaupun cuba macam mana pun, kita tetap takkan boleh ikut apa jejak langkah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tak boleh ikut tu daripada segi perfect tu. Nah, nama pun Rasul. Sebab tu ulama sebut di dalam kitab Faridatul Faraid, cerdik macam mana, usaha macam mana, bertungkus lumus macam mana pun, dia Rasul dengan Nabi tak boleh usaha. Tak boleh. Ustaz, saya hantar anak saya belajar agama ustaz, pergi Jordan, pergi Mesir. Ustaz, saya hantar anak saya hafiz Al-Quran 30 juzuk ustaz. Alhamdulillah. Ustaz doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkatkan dunia dan akhirat. Itulah ustaz. Ustaz, kalau boleh ustaz doakanlah anak saya ni jadi Rasul. Pelik dah tu. Ustaz doalah ustaz. Mudah-mudahan anak saya jadi Nabi. Abang ni sihat ke tak sihat ni? Kena pergi klinik dulu ni. Nah? Tapi kalau ustaz doakan anak saya jadi ulama ustaz. Doakan anak saya jadi orang soleh ustaz. Doakan anak saya jadi bagian-bagian ustaz. Tak apalah. Jadi itu adalah boleh diusahalah insya-Allah. Tapi untuk doa untuk menjadi nabi, doa untuk menjadi rasul, dia tak boleh lah kerana dia adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Baik. Jadi yang pertama tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, empat tanda kemuliaan yang Allah Taala letakkan kepada satu golongan, satu kelompok, satu orang yang berusaha. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda kemuliaan yang pertama di sisi Allah Subhanahu wa Taala, iaitulah kata Rasulullah sallallahu wasallam, orang yang ataupun golongan ataupun anak yang berbakti ataupun berkhidmat wali walidaina, kedua orang tua dia. Ni orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah. Sebab tu ada seorang hamba Allah, jumhur ulama kata dia bukan sahabat lah, tapi nama dia masyhur di langit. Betul?
dia tak dikenali manusia dekat bawah-bawah ni. Maksudnya tak dikenali dengan kita. Kalau duduk zaman tu lah, orang pun tak berapa kenal, orang pun tak berapa tahu. Tapi dia ni tadi sangat masyhur, sangat terkenal. Makhluk-makhluk yang berada di langit semua tahu tentang kelebihan hamba Allah ini. Berasal daripada bumi Yaman. Namanya tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan pun biasa dengar. Mungkin ada nama-nama anak tuan-tuan pun tuan-tuan biasa bagi kot. Ataupun nama anak-anak sepupu ke. Nah, nama dia siapa? Iaitulah Uwais Al-Qarni. Kan? Sampaikan Nabi pesan kepada sahabat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kalau kamu jumpa orang ni, cepat-cepat suruh dia angkat tangan berdoa untuk kebaikan kamu dunia dan akhirat. Subhanallah. Eh, kalau fikir logik lah tuan-tuan. Minta maaf cakap tuan-tuan eh. Kita fikir logik sekejap. Eh, 10 orang sahabat dijanjikan Nabi dakhalal jannah lah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, Mu'az bin Jabal, Bilal bin Rabah. Tak payah ceritalah. Tapi Nabi tetap pesan juga kepada para sahabat, awak pergi ke satu tempat diizinkan oleh Allah, jumpa orang ni, kriteria dia begian-begian-begian, cepat-cepat kalau bahasa kita lah. Ustaz, bang, pakcik, tolong doakan saya boleh tak pakcik? Contoh, nak buat misal, Nabi sebut kepada sahabat, jumpa kepada Uwais Al-Qarni, jangan lengah-lengahkan masa. Kerana apa? Orang ini doanya cukup mustajab. Apa kelebihannya? Apa faktornya? Apakah yang dia buat di atas muka bumi Allah sampai Nabi dah sebut-sebut nama dia? Tidak lain dan tidak bukan, berkhidmat kepada ibunya luar biasa. Ha, ni orang berbakti kepada mak ayah ni tuan-tuan, besar sungguhlah. Bahkan dalam hadis menyebut kita orang lelaki nak dapat syurga daripada telapak bawah kaki mak ayah kita, betul? Ha? Nak dapat redha Allah. Ha, kalau mengaji dalam hadis, nak dapat redha Allah. Orang Melayu kita dah sebut bawah telapak. Nah, ha, bawah telapak mak tu ada syurga. Istilahnya taat, istilahnya tunduk, istilahnya jangan derhaka. Jangan pula pergi ambil tapak kaki mak tu pula pergi tengok pula. Mana pula celahnya syurga mak. Oi. Nah, kaki dipecah-pecah lagi adalah. Jangan. Betul. Nak gambarkan kepada kita, nak dapat redha Allah bagi seorang ar-rijal, seorang daripada anak lelaki, melalui daripada redha ibu dan ayah dia. Betul tak? Tapi kalau orang perempuan sebelum dia kahwin gitulah. Tapi kebiasaannya kalau bernikah, aku terima nikahnya, berpindah kepada siapa? Suami dia. Jadi pertama tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah. Okey? Sehinggakan di dalam kitab Jauharul Mauhub karangan Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghafur menyatakan, orang yang mendoakan kepada kedua orang tuanya dalam pada masa yang sama berkhidmat, sedaya upaya menjaga kedua orang tuanya, jaminan daripada baginda Nabi SAW, anak itu, hamba Allah itu, manusia itu, insan itu, tidak akan papa sampai bila-bila. Maksudnya tidak akan papa, iaitu tidak akan miskin. Orang yang berkhidmat kepada kedua orang tuanya, sama ada doa, Allahumma gfir lana wa liwalidina warhamhum.

0: Amin. Orang yang berkhidmat kepada kedua orang tuanya dalam pada masa yang sama mendoakan kebaikan, kesihatan, keberkatan, panjang umur. Di dalam kitab Jauharul Mauhub karangan Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghaffar menyatakan tidak akan miskin. Anak itu tidak akan miskin sampai bila-bila. Anak itu tidak akan papa sampai bila-bila. Subhanallah. Cuma ulama huraikan. Tidak miskin dengan makna tidak papa tu bukan jadi kaya. Ha, jangan salah faham. Boleh? Oh, jaga mak ayah saya Ustaz. Tak kaya-kaya pun macam Alif Syukri tu Ustaz. Jangan. Bukan begitu. Sebab tu di hadis bukan kena pakai akal semata-mata. Dia kena tengok tafsir-tafsir oleh ulama muhaddisin. Bila Nabi sebut takkan miskin, takkan papa, orang yang doa, orang yang jaga, orang yang khidmat, orang yang cakna, apa lagi ya? Kita kata orang yang pelihara, orang yang ajak duduk dengan mak dia. Kalau kata mak dia dah uzur dan sebagainya lah, maksudnya dia take care. Ha, bahasa paling tepat kita. Take care, ambil peduli. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut takkan miskin takkan papa. Bukan takkan miskin takkan papa tu maknanya orang tu jadi kaya, bukan. Ulama sebut orang ni akan diberkatkan, dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahumma

Geng Buruh Hantu, terima kasih kerana masih setia lagi bersama dengan Hanim pada pagi ini. Ha, tinggal berbaki lagi 28 minit untuk kita bersama, untuk kita berkongsi sedikit info pagi ini. Kalau Hanim tengok dekat dalam perkongsian dari TikTok, ada banjir berlaku dekat ibu kota di bangunan berkeliling. Semoga yang berada dalam kawasan itu berada dalam keadaan yang selamat. Juga kenderaan, kalau ikut pagi ni akan adalah kenderaan-kenderaan yang akan melalui kawasan-kawasan. Kalau ikut bangunan berkeliling tu adalah kawasan yang sibuk ya pada waktu pagi kalau di ibu kota Kuala Lumpur inilah. Jadi semoga banjir tu surut cepat, sebab kadang-kadang dekat KL ni dia bukan banjir apa, banjir kilat. Bila hujan tak berhenti, sungai pun melimpah. Begitulah senario yang berlaku di ibu kota-ibu kota yang kebiasaannya disebabkan dengan masalah peparitan. Kepada anda yang di luar sana, sedikit tips untuk berkongsi kita bersama adalah tips bagaimana untuk kekal sihat dalam rutin harian kita yang semakin sibuk. Pertama, pastikan kita minum air kosong yang secukupnya. Badan kita memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Jadi jangan tunggu sampai dahaga baru minum. Amalkan minum air secara berkala sepanjang hari. Kedua, jaga pemakanan. Tidak salah untuk menikmati makanan kegemaran, tetapi biarlah dengan kadar yang sederhana. Jangan lupa juga untuk bergerak aktif. Tidak semestinya pergi ke gym, cukup untuk berjalan kaki, naik tangga atau melakukan regangan ringan. Yang ini, regangan ringan ni, saya pasti untuk ibu-ibu di luar sana tu, kita bukannya berzumba setiap hari kan, tapi mesti ada kerja-kerja tu yang membuatkan kita kerja non-stop selama 10 minit. Itu boleh dianggap sebagai renggangan ringan yang menyihatkan badan kita jugalah. Sedikit pergerakan pun sudah membantu tubuh menjadi lebih sihat. Yang paling penting, yang terakhir sekali, adalah kesihatan mental. Jadi sama-sama kita menjaga kesihatan mental kita, luangkan masa untuk berehat, bernafas dengan tenang dan lakukan perkara yang kita suka supaya fikiran kekal positif dan tidak tertekan. Itulah yang sebaiknya ya. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Alhamdulillah, sampai ke penghujung segmen untuk hari ini. Setelah 6 jam saya menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi, okey, hingga ke 6 pagi. Jadi banyak perkongsian yang kita telah kongsikan bersama. Terima kasih kerana masih setia lagi memilih Nasional FM sebagai teman anda. Sebentar lagi kita akan masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu pada pukul 5.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada muslimin dan muslimat. Kepada yang masih dalam perjalanan, jika masih dalam perjalanan itu, jika mengantuk, berhentilah di RNR berdekatan. Juga bolehlah kita berhenti untuk menunaikan fardu solat subuh nanti. Okey, sebelum saya mengundurkan diri, ada satu pantun yang saya titip untuk penutup bicara. Pagi hening burung bernyanyi, embun jernih di hujung laman. Jaga kesihatan, ikhlaskan hati. Semoga hidup sentiasa diberkati. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama Nasional FM, bersama geng Burung Hantu. Sebentar nanti Tiga Suara akan bersama anda dengan lebih perkongsian dan pengisian yang menarik, tentunya di Nasional FM. Saya undurkan diri. Saya Hanim, atau nama sebenar saya Sharifah Hanim binti Said Yahya Kamal, mengundurkan diri. Assalamualaikum. Hiasi diri dengan senyuman. Bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pertemuan untuk edisi hari ini, hari Isnin 6 Julai 2026 bersamaan dengan 20 Muharram 1448 Hijrah AA di studio. Sebentar lagi akan bersama dengan rakan tugas Kak Yah yang akan menemani saya sehingga pukul 11 pagi nanti, juga ditemani oleh rakan jurutera yang tugas Syafiq memastikan siaran yang terbaik anda terima. Baiklah, untuk panduan saudara muslimin dan juga muslimat, telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi tepat pada pukul 5.56 pagi sebentar tadi. Saudara muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أما بعد الحمد لله مسلمين مسلمات para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang paling penting dalam kehidupan kita tuan-tuan? Supaya doa kita ini dimakbul oleh Allah. Salah satu yang kita kena jaga dalam kehidupan kita ialah menjaga perkara yang halal supaya doa kita dimakbul oleh Allah. Doa kita mustajab. Kalau kita jaga benda yang halal, insya-Allah doa kita akan dimakbul oleh Allah. Apa kata dalam satu riwayat, mafhum daripada hadis riwayat Muslim, Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Allah Ta'ala itu yang elok dan Allah Ta'ala nak yang elok saja. Dan doa seseorang itu tidak mustajab jika rizkinya itu haram. Doa itu tidak diterima oleh Allah kalau rizkinya itu datang daripada secara haram. Jadi tuan-tuan, betapa pentingnya saya dan semua muslimin muslimat yang ada di luar sana yang kena mencari sumber mata pencarian yang halal. Nah, haram lagi tak boleh. Nah, sebab itu salah satu tanda yang Allah Ta'ala akan menerima doanya. Dan kata apa dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala kata, "Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba." Apa kata Allah? Makanlah daripada bumi ini yang halal lagi tayyiban, yang baik. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ayat ini akan menunjukkan kepentingan semua para-para muslimin muslimat kena mencari sumber yang halal. Moga-moga Allah Ta'ala akan menerima segala hajat diri saya dan diri tuan-tuan. Moga-moga jadi seorang mukmin yang berjaya insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dunia Bersatu Kerana Bola Sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nokowi FM.

Alright, selamat pagi Langkawi, selamat pagi Malaysia untuk anda yang baru saja mendengarkan kami di Langkawi FM 104.8 dan juga melalui frekuensi pendek kami 87.5 untuk edisi hari ini, hari Isnin 6 Julai 2026 bersama dengan 20 Muharram 1448 Hijrah. Semoga apa yang anda rancangkan hari ini berjalan dengan lancar. Yang sudah pun memulakan tugas anda, selamat menjalankan tugas. Yang sudah pun sarapan pagi, kalau orang lain masih lagi melelapkan mata, kita sudah pun menikmati sarapan pagi. Alhamdulillah. Pukul 6.30 minit pagi, Double A di studio. Terima kasih juga untuk anda yang memantau melalui RTM Click di live streaming yang boleh anda dapatkan di ataupun muat turun di Google Play, di App Store dan juga di Apps Gallery. Semoga permulaan yang baik. Peminat World Cup Piala Dunia, Brazil baru saja tewas kepada Norway 1-2. Selepas ini, Mexico akan berjumpa dengan England tepat pukul 8 pagi.

Alright, sebentar lagi kita akan ke tajuk-tajuk yang menarik melalui berita dunia yang dipetik melalui berita harian online.

Let's go. Let's go. Ok, kita ke tajuk berita dunia yang menarik, di antaranya yang petik melalui berita harian online. Kapal kargo diserang di perairan Laut Merah Yaman. Sebuah kapal kargo diserang penyerang bersenjata yang tidak dikenali di luar pantai Laut Merah Yaman, sekaligus mencetuskan amaran kecemasan menurut Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, UKMTO. Yang dimuatkan lagi, pesakit Ebola pertama di Perancis pulih. Seterusnya, ikan mati, sawah kering, petanda ancaman El Nino terhadap pertanian Mekong. Presiden Iran kritik sikap berdiam diri antarabangsa terhadap tindakan Israel. Lagi yang dimuatkan, Indonesia tingkat kesiapsiagaan hadapi kebakaran tapak pelupusan sampah susulan ancaman El Nino. Jong-un pantau ujian senjata pemusnah tentera laut Korea Utara. Putin, Zelensky hubungi Trump menjelang sidang kemuncak NATO. Solat jenazah untuk Ali Khamenei dijadualkan berlangsung semalam ya. Lelaki panjat menara Eiffel, gantung bendera AS pada ulang tahun ke-250 kemerdekaan. Iran mulakan upacara penghormatan besar-besaran kepada Ayatollah Ali Khamenei. Yang dimuatkan lagi, puluhan ribu berhimpun di Perancis bantah keganasan seksual. Dan yang terakhir, UK, Itali dan Jepun mencerai perjanjian US 6.1 bilion bagi pesawat pejuang generasi baharu. Baik, itu antara tajuk-tajuk yang menarik berusi berita harian online. Berita-berita dalam negara akan menyusul lepas 9 pagi nanti.

Anda sedang mendengarkan kami di Langkah FM 104.8875. Peminat-peminat bola dunia, bola sepak bola dunia, jangan lupa pukul 8 pagi 1 jam 10 minit daripada sekarang, Mexico akan berjumpa dengan England. Kalau kita tengok kepada susunatur, cara penulisan peletakan kumpulan mana, negara mana menentang negara mana, di pusingan 16 ni, cuba tuan-tuan tengok ya. Paraguay menentang Perancis, Perancis menang. Canada menentang Maghribi, Maghribi menang. Brazil menentang Norway, Norway menang. Mexico menentang England. Adakah England akan menang? Tu dia. Susunatur, susunatur.

0: Locally FM.
1: Alright, sebentar lagi pukul 7 pagi kita akan ke pusat berita Radio RTM untuk ikuti utama 7 pagi.

0: Setiap pelaksanaan projek strategik negara termasuk perolehan telaga gas kedua terbesar dunia di Turkmenistan tidak boleh berlaku ketirisan. Ketika menegaskan perkara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan kepimpinan masa hadapan agar terus berintegriti kerana pelaksanaan projek tersebut dijangka menjana pulangan puluhan bilion ringgit kepada negara. Pencapaian besar itu memberi manfaat kepada generasi akan datang melalui jaminan bekalan petroleum sekurang-kurangnya untuk tempoh 30 tahun.
1: Malaysia boleh untung sekarang, tak? Baru start sekarang. Garanti 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, anak-anak kita, cucu kita, termasuk di Johor, garanti gas supply 20, 30 tahun. Puluh-puluh bilion ringgit masuk. Itu sebab orang mau race, mau jawatan. Sebab puluh bilion masuk, you jaga ini negeri, jangan bagi orang curi.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberitahu Malaysia akan memanfaatkan hubungan diplomatik dengan China bagi memperluas akses pasaran durian tempatan di samping meningkatkan permintaan dan menstabilkan harga raja buah itu. Tambah beliau, perkara itu akan dibawa dalam rundingan bersama rakan sejawatannya dari China, Li Qiang, yang dijadual berlangsung bulan depan. Langkah berkenaan susulan kejatuhan harga durian tempatan akibat lambakan hasil ketika ini yang menjejaskan pendapatan pekebun.
2: Ini saya pergi Gambir, pergi minum kopi tiam, dia tanya semua, apa pasal tak boleh kan PM tolong bagi naik sikit harga, import banyak sikit di China. Saya akan cuba bawa, ada durian baik ni, bawa pergi ya, saya bawa pergi China. Sebab China dia punya standard too high, dia punya standard banyak susah, tinggi sangat, tapi okey saya runding. Sebab apa saya sebut begitu? Senang saya boleh cakap. Sebab apa? Sebab dianggap kita kawan. Sebab itu di Malaysia ini, kita kena kawan dengan semua.
0: Perdana Menteri berkata demikian pada sesi ramah mesra bersama PMX di Dewan Undangan Negeri Dun Gambir di Muar. Perkara berkenaan diberi perhatian susulan keluhan pengusaha kebun durian ketika lawatan beliau ke negeri itu. Dalam hal lain, Datuk Seri Anwar menegaskan golongan muda agar menolak politik sempit yang memecah belahkan rakyat yang berasaskan sentimen kaum. Sebaliknya, memilih kepimpinan berwibawa yang mampu menyelesaikan isu-isu utama rakyat. Sehubungan itu, pilihan raya negeri Johor menjadi terbaik memilih pemimpin yang mampu membela masa depan mereka.

0: Kenyataan berbentuk cacian dan makian sepanjang tempoh kempen. Beliau memberitahu menerima aduan berhubung kewujudan akaun WhatsApp palsu yang menggunakan identiti seorang calon Pakatan Harapan yang bertanding dalam PRN Johor.
1: Kita kalau boleh, kita nak berkempen dengan bersih, dengan sihat dan tidak caci maki.
0: Datuk Fahmi Fadil. Penubuhan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimuktamadkan akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habibi berkata, keperluan itu bertujuan membolehkan aspek perundangan serta penguatkuasaan dasar TVET Negara dapat dilaksanakan dengan lebih komprehensif mencontohi model yang diguna pakai di negara-negara maju. Jelas beliau ketika ini sesi lebat urus giat dilaksana sebelum dikemukakan kepada Kabinet untuk kelulusan.
2: Apabila sesi lebat urus ini telah selesai, kita akan mengemukakan kertas Kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Walaupun kelulusan dasar telah diperoleh, tetapi kelulusan untuk kita membawa perkara ini ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diluluskan ini sedang dilakukan kerana ia memerlukan aspek perundangan. Kerana negara-negara maju kebanyakannya mempunyai TVET Commissions. Commission adalah Suruhanjaya yang bukan hanya soal dasar tetapi soal pelaksanaan dan juga penguatkuasaan pada dasar-dasar.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habibi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia 2026, impian Brazil memburu gelaran dunia ke-6 berkecai apabila disingkirkan Norway 2-1 dalam aksi pusingan 16 terbaik. Erling Haaland muncul wira Norway apabila meledak dua gol dramatik pada minit ke-79 dan ke-90 untuk menamatkan cabaran juara dunia 5 kali itu. Kekalahan tersebut turut memanjangkan badi Brazil ke atas Norway yang masih gagal ditewaskan dalam 5 pertemuan. Malah sejarah sekali lagi berulang apabila Norway mengulangi kemenangan 2-1 ke atas Brazil seperti yang dicatatkan pada Piala Dunia 1998 sekaligus melangkah bergaya ke suku akhir. Sementara itu, misi memburu kasut emas kini semakin sengit. 3 pemain bintang Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland dilihat sebagai pesaing utama masing-masing mengumpul 7 gol setakat ini. Bagaimanapun, peluang masih terbuka luas. Mereka kini turut mengintai rekod legenda Perancis Georges Fontaine yang masih memegang rekod 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia sejak 1958. Dalam pada itu, FIFA menggantung kad merah yang dilayangkan kepada penyerang Amerika Syarikat Florin Balogun dalam aksi pusingan 32 terakhir menentang Bosnia Herzegovina sekaligus membolehkannya beraksi menentang Belgium di pusingan 16 terbaik. Keputusan itu diputuskan dalam mesyuarat jawatan kuasa disiplin FIFA. Persatuan Bola Sepak Diraja Belgium menyatakan rasa terkejut dan sedang meneliti tindakan lanjut. Balogun sebelum ini dilayangkan kad merah selepas semakan VAR mengesahkan insiden terpijak kaki pemain lawan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi menegaskan tiada normalisasi hubungan dengan Israel selagi keamanan yang adil tidak dicapai. Menurut beliau, keamanan itu mesti merangkumi penamatan pendudukan di wilayah Palestin serta penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka. Al-Sisi turut menyeru semua pihak mempertahankan gencatan senjata di Gaza dan menyokong penamatan konflik antara Iran dengan Amerika Syarikat. Negara anggota OPEC Plus bersetuju menaikkan had pengeluaran minyak sebanyak 188,000 tong sehari mulai Ogos bagi menyokong kestabilan pasaran minyak global. Keputusan dicapai dalam mesyuarat maya selepas menilai keadaan serta prospek pasaran minyak dunia. Ini kali kelima berturut-turut OPEC Plus meningkatkan pengeluaran minyak. Mesyuarat seterusnya dijadual berlangsung pada 2 Ogos depan bagi menentukan paras pengeluaran bagi September. Beratus-ratus anggota bomba bertungkus lumus memadamkan kebakaran hutan yang melanda Perancis, Sepanyol dan Portugal. Kebakaran itu memusnahkan lebih 17,000 hektar kawasan, manakala suhu di beberapa lokasi di

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Projek strategik negara mesti bebas ketirisan. Belia digesa pilih pemimpin berwibawa, tolak politik perkauman. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Locally FM.
1: Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
2: Ya, dia datang, dia datang, dia datang,
1: datang
2: tuan.
1: Sudah.
2: Ya. Ini Kak Yah akan muncul di Selamat Pagi Malaysia.
1: Ya, sekejap lagi.
2: Pergi apa Kak Yah?
1: Dijangkakan 8.30 minit pagi.
2: Oh, sebab tu nampak make up awal hari ni. Tidak.
1: Ya, kena lah make up.
2: Selalunya dalam konti make up. Tapi hari ni make up awal-awal. Tapi juru make up dah ada apa pagi?
1: Tak ada abang. Kita sendirian berhot.
2: Kira Kak Yah ada apa nama, ada kesenian, kepakaran tersendiri. Kak Yah boleh buat buat juru make up pun.
1: Oi,
2: sebab
1: tak
2: nampak
1: bolehlah.
2: Lain tu Kak Yah.
1: Ya, hari ni abang tak ada nak belanja apa pagi. Sebab dia sekarang ni make up sendiri je, okay, abang. Belajar.
2: Kak Yah sekejap akan muncul dalam Smart Bagi Malaysia. Nak cerita apa-apa Kak Yah?
1: Cerita pasal musim buah-buahan.
2: Oh.
1: Yang mana baru-baru ni kita ada pergi buat aktiviti kat dekat apa, Jabatan Pertanian.
2: Jabatan Pertanian.
1: Untuk Rambutan Trail.
2: Jabatan Pertanian.
1: Pertanian.
2: Sana ada mereka buat apa nama, rasa borderian ada kan?
1: Borderian ada. Buah rambutan, buah cepedok.
2: Mereka pergi buat balik apa tu?
1: Hari tu dah makan di sana, abang.
2: Ya kan, dia pergi buat balik dah.
1: Tak boleh. Makan di sana lah, baru meriah.
2: Tengok juga Hamzah pun, dia kata media seorang sebiji letak tak betul ke tu? Kau ada action dia?
1: Yang tu.
2: Dia kata media seorang sebiji je lah. Abang kata macam ni puas.
1: Tapi
2: orgi tapi
1: hari tu pun murah-murah belaka.
2: Tu? Tapi dia kata stop saat lah kan ni. Apa nama, rambutan habis kot.
1: Habis.
2: Sambutan sangat menggalakkan.
1: Ya, rambutan
2: lepas sambut
1: sangat. Hari pertama dengan hari kedua kot. Hari ketiga tak ada dah.
2: Tunggu apa nama masak pula.
1: Tunggu pula. Biasanya kan orang boleh masuk, lepas tu boleh kutip sendiri. Jadi
2: sambil itulah. Kutip sambil makan dia kira tak?
1: Tu lah.
2: Dah kutip bubur dalam plastik ditimbang tu lain. Dah sambil kutip sambil duk makan duk rekah tu dia kira tak tu?
1: Dia apa?
2: Kira halal aku no.
1: Tak boleh, ada kamera yang memandang.
2: Oh tu kau. Sampai tak tu.
1: Sampai tak tu. Bukan mata lah, kamera yang memandang. Bayangkan.
2: Alright, refleksi akan muncul pukul 7:30 pagi nanti. Dan in between cewa. Jadi tengah-tengahnya kita ada kopi bola. Info-info hari ini yang berdesuk masuk di telefon pintar kita. Yang dihantar oleh Abang Pau. Kita akan bacakan nantilah. Poin-poin yang menarik sebenar Piala Dunia ini, terutamanya perlawanan yang baru saja habis tadi di antara Brazil dan juga Norway. Kita masih lagi menunggu Mexico dan England pukul 8 pagi nanti.
1: Nantikan.
2: Yeah.

0: Okey, Kak Yas, sedikit apa nama kopi bola pagi ini.
1: Kopi bola pagi.
0: Haaland singkirkan Brazil, Norway mencipta kejutan. Selalu kalau orang kata Brazil nak lawan dengan Norway kan. Geng-geng fan Brazil yang kata, oh Norway, Norway.
1: Oh Norway.
0: Norway. kan. Norway mencipta kejutan pada kempen Piala Dunia 2026 apabila menyingkirkan juara dunia 5 kali.
1: Oh dia.
0: Brazil 2-1 dalam aksi pusingan 16 terbaik di Stadium New York, New Jersey. Sebentar tadi. Aha. Dan penyerang sensasinya Erling Haaland muncul wira Norway apabila meledak 2 gol pada penghujung babak kedua untuk memastikan skuad kendalian Still Sovaken mara ke suku akhir.
1: Oh, hebat.
0: Ya. Selepas kedua-dua pasukan buntu sepanjang 78 minit, Haaland memecah kebuntuan merusi tandukan hasil hantaran Andreas pada minit ke-79. Dan penyerang Manchester City itu kemudian menggandakan kelebihan Norway pada minit ke-90 merusi rembatan rendah selepas Cyril Drap melorongkan hantaran kepadanya. Dia minit kalau tak silap abang. Minit 79 dengan 89 kot tak silap. Bikup macam itulah.
1: Oh, meledak gol.
0: Dua biji tu.
1: Lepas tu Brazil blok. Brazil hanya mampu merapatkan kedudukan menerusi sepakan penalti Neymar pada masa kecederaan, namun jaringan itu hadir terlalu lewat.
0: Lewat dah. Tapi kalau
1: mereka, ya.
0: Kalau apa nama Norway bertahan tadi dengan sebiji tadi Naya. Boleh bu sebiji dikit okey ada 2-1.
1: Oh hebat.
0: Kita tunggu keputusan perlawanan nanti pukul 8 pagi nanti. Antara Mexico dengan England, kalau Kak Ayah, Kak Ayah nak pilih mana? Sebab yang Kak Ayah pilih semua ni sebab out dah. Orang bola jaring
1: boleh ke? Mexico dengan England.
0: Mexico dengan England, Kak Ayah pilih mana?
1: Mexico dengan England. Walaupun ada orang, ada saudara mara di England tu lah kan? Tapi pilih Mexico.
0: Kaya pilih Mexico.
1: Mexico. Mexico lah. Mexico. Kita
0: kelihatan lah.
1: Semangat.
0: Semangat lain lah.
1: Semangat
0: lah. Kita tengok pukul 8 pagi tadi. Tapi pukul 8 pagi tadi. Kaya kalut dengan selamat pagi Malaysia.
1: Kalut dengan selamat pagi Malaysia kan.
0: Tak apa.
1: Sambil-sambil lah.
0: Tak apa. Kita tengok.
1: Boleh.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat-sihat belaka no? Saya Ustaz Faris Murtada bin Fazil. Hari ini saya nak kongsikan satu tazkirah berkaitan dengan kepentingan menuntut ilmu. Pasal apa saya nak cerita pasal tajuk ni? Sebabnya baru-baru ni viral dekat media sosial dan juga tulan dalam dalam berita mengatakan bahawa KPM mengesahkan hampir 30,000 pelajar yang mendaftar dalam peperiksaan SPM tak mai pun untuk periksa. Termasuk dalam number ataupun bilangan ni orang yang daftar satu subjek tak mai pun periksa. Dan daripada kesemua ni jumlah kesemua pelajar dalam 388,000. So hak tak mai ni dalam 29,000 lebih lah, dekat 30,000. Jadi di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia masih mengkaji lah pasal apa mereka ni tak mai. Cumanya apa yang saya nak share hari ni, sekiranya lah orang yang dengar ni salah seorang dia adalah orang yang tak mai exam masa itu, so rezeki lah untuk dengar hari ni. Ataupun kita punya keluarga kita, anak kita ke, saudara kita ke, kawan kita ke, kita tahu dia tak mai exam atas sebab malas mengaji. Ni saya cerita untuk kes orang yang malas mengaji. Kalau tak mai sebab sakit ke apa ke, tak apalah. Tapi kalau tak mai sebab malas mengaji, dia rasa pasal apa lah aku nak, pergi ambil SPM, bukan ada apa pun biar aku kerja tu eh. Jadi saya nak pesan lah tazkirah hari ni untuk anda. Allah sebut dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-11. Allah sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama daripada kamu dengan berapa darjat. Jadi Allah janjikan kat sini orang yang pergi mengaji, orang yang pergi belajar, orang yang menuntut ilmu, Allah tinggikan dia darjat. Jadi pendengar-pendengar sekalian, kalaulah Allah dah janjikan ketinggian darjat, apa lagi yang kita nak? Tak salah saya kata kalau nak kerja, tak salah. Tapi janganlah kita abaikan mengaji. Sebabnya orang yang mengaji ini dibukakan jalan dan ditinggikan darjatnya. Disebut juga dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis ini hadis Muslim, hadis nombor 4867. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Apa yang penting kat sini, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Punyalah kita nak pergi mengaji ni, kita terpaksa naik bas, naik train, pergi mana-mana, kita terpaksa berkorban duit, kita terpaksa berkorban masa. Kita kena ingat pengorbanan kita untuk menuntut ilmu itu Allah akan permudahkan jalan kita untuk ke syurga. Dahlah Allah janjikan untuk ketinggian darjat, Allah permudahkan juga jalan untuk ke syurga. Hampa nak apa lagi? Jadi bagi orang yang rasa macam malas mengaji, yang rasa macam malas nak sambung universiti, ingatlah ilmu ini adalah penting, ilmu ini adalah cahaya, ilmu ini adalah perkara yang akan menyuluh kita apabila kita berada dalam keadaan gelap. Ilmu ini adalah yang akan memberi panduan. Allah dah janjikan orang yang menuntut ilmu ini, Allah akan berikan dia, permudahkan dia jalan ke syurga. Allah akan tinggikan darjat dia. Dan kalau kita tengok orang-orang yang terdahulu antara salafus soleh, disebutkan bahawa Abu Darda radhiyallahu anhu, contoh dia kata apa, aku mempelajari satu masalah ilmu itu lebih aku suka daripada qiyamulail. Punya nak kata hebat tak hebat belajar ataupun mengaji ni, Abu Darda kata lagi aku suka bila aku tahu satu ilmu tu daripada aku qiyamulail. Qiyamulail tu kita faham lah, bagus bangun malam, solat malam. Tapi Abu Darda kata kalau lah dia boleh belajar satu benda yang boleh menyelesaikan masalah, itu lagi dia suka daripada dia qiyamulail. Nak kata hebat tak hebat peranan ilmu ini. Dan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu pernah kata menuntut ilmu itu lebih baik daripada melakukan ibadah sunat. So kalau kita rajin puasa sunat, solat sunat ke apa ke, menuntut ilmu itu lebih baik daripada itu. So bagi orang-orang yang rasa ilmu itu dah tak penting, bagi orang-orang yang rasa malas mengaji, ingatlah masih belum terlambat untuk anda mengaji, masih belum terlambat untuk anda patah balik. Kalau rasa macam menyesal lah aku tak pergi ambil exam hari tu, boleh daftar balik, ambil balik. InsyaAllah bila mana kita berusaha, Allah akan permudahkan jalan kita. Sampai situ saja tazkirah saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Faris Murtada, pendakwah bebas.

0: Alright, kita nak ke cuaca Ustaz, Kak Ya. Kebanyakan negeri semalam, malam tadi hujan lebat.
1: Ya, betul.
0: Dan di ibu kota pun ada tempat yang mengalami banjir kilat. Kalau di Langkawi, kita tengok info cuaca, cerah.
1: Cerah, tak ada hujan.
0: Hari ni, pagi ni, pagi tak ada hujan, petang tak ada hujan, malam tak ada hujan. Suhu minimum 25, maksimum 33 darjah Celsius.
1: Ya.
0: Dan di Langkawi juga, Kak Ya, pagi ni bermulanya, kalau tak silap abang lah, MSSD.
1: Okay.
0: Untuk di kompleks sukan kot, tak silap. Hari ini bermula pukul 8 pagi.
1: Okay.
0: Ada acara-acara, nanti kita tanya tengok mereka yang terlibat mana pitau. Pokok kita ada susun atur jadual.
1: Okay. Tanya cikgu.
0: Atlet-atlet hari ini ramai yang berimpun. Ada yang tak balik rumah. Ada yang duduk di penginapan dekat tu. IPP apa situ. Peladang-peladang tu.
1: Ada yang tidur situ. Ya, betul.
0: Ya. Kalau dulu-dulu Kak Ya, atlet tak ada?
1: Ya, saya.
0: Ya kah?
1: Ya.
0: Takkan pula kot?
1: Saya.
0: Tak percaya.
1: Saya. Tak percaya sudah.
0: Atlet-atlet apa Kak Ya?
1: Saya lontar peluru.
0: Lontar peluru?
1: Dan lempar cakra.
0: Tu dia.
1: Ya, betul. Orang saya yang wakil sekolah.
0: Betul. Kalau lontar peluru ni bukan orang yang kaleng-kaleng kot Kak Ya?
1: Nah, dia ada juga. Kan?
0: Patut pun abang.
1: Latihan yang ketat.
0: Patut pun abang tengok Kak Ya angkat periuk nasi 5 kilo. 5 kilo Kak Ya anggap buat tak tahu ya.
1: Anggap abang sebelah tangan. Nampak kat situ.
0: Patut pun. Lempar cakra. Lempar cakra tu dia. Dia kena pusing berapa kali Kak Ya?
1: Lempar cakra. Ikutlah. Kalau ikut
0: ada setengah orang dia satu sekali swing saya. Kan? Ada setengah orang dia macam berputar dulu. Baru dia baling.
1: Dia memang akan ambil anggota apa. Macam lanjak lah kan. Dia pusing.
0: Pusing badan tak?
1: Tak. Belum lagi. Dia macam hayun dulu.
0: Okay. Dia buat
1: dia ambil jajak, ambil jajak. Satu, dua, tiga. Kali ketiga tu, baru pusing badan baling.
0: Okey. Pusing badan.
1: Lempak.
0: Pusing badan.
1: Ya.
0: Dia
1: pusing
0: ada,
1: badan lempak tu.
0: Dia ada degree-degree dia yang orang panggil disqualified.
1: Dia punya orang kata apa? Urat line lah.
0: Kena misi dalam, line tu lah.
1: Ya, tak boleh lebih. Tak boleh lepas lah. Lepas tu, cancel lah. Batal lah.
0: Kaya baling tu 1 meter dah.
1: Lebih.
0: Takkan kau.
1: Saya pernah pecah rekod lah. Tapi dah tak apa-apa nak ingat lah berapa. Sebab lama dah kan.
0: Ya.
1: Lama dah. Pecah walaupun rekod. Rasa muda lagi tapi lama dah.
0: Menarik. Bak pecah rekod tu Kak Ya recall balik tengok.
1: Nanti saya akan tanya balik dengan cikgu saya. Dia ingat lagi dah. Cikgu yang ajak saya tu.
0: Sekolah mana tu?
1: Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Putra. Hai Cikgu Pina.
0: SMKTP dia memang apa sekolah atlet lah kan.
1: Yeah.
0: Lah ni lah dulu dah.
1: Dulu
0: panjang kalah dengan Masuri dia pakai tepuk lah kata mana. Depa lah kata mana
1: patah. Bahagian lain, bahagian lain. Kalau bahagian lain. Kalau sukan, depa sama naik.
0: Marah. Marah, depa.

0: tu dia.
1: Aduh.
0: Kita bagi semangat sikit.
1: Ha.
0: Bagi semangat sikit.
1: Ha. Kan. Semangat
0: untuk,
1: macam mana tu bang?
0: Untuk adik dan juga untuk abang.
1: Oh, adik dengan
0: abang. Adik semangat macam adik.
1: Ha.
0: Abang semangat macam abang.
1: Ha. Kan. Kan.
0: Baik, kopi bola lagi Kak Yo.
1: Aha.
0: Detik hitam terbaru dan sejarah moden Piala Dunia 2026.
1: Mm-hmm.
0: Di pusingan 16 terbaik di bawah kendalian Carlo Ancelotti.
1: Mm-hmm.
0: Brazil tersingkir awal di pusingan kalah mati selepas ditundukkan oleh Norway tadi.
1: Mm-hmm.
0: Skuad ini dikritik hebat kerana gagal memamerkan corak permainan menyerang yang bertenaga serta mencatatkan penguasaan bola terendah iaitu 34% dalam sejarah kejohanan mereka. Tengok tadi pun nampak lekeh.
1: Ya, kesian
0: no. Penalti yang mula pun sepak dah tak masuk. Nampak dah.
1: Ayam mata darah lah Neymar.
0: Abang dulu-dulu kalau sekolah kan, masa wakil sekolah dulu. Kalau penalti memang bagian abang ambil.
1: Oh.
0: Ha. Tapi kadang-kadang abang confuse antara main rugby dengan main bola. Sebab rugby dia main sepak gol yang palang atas tu. Abang kena pesan kat dia abang, okay, ni main bola, ni main bola. Sebab rugby bawa main.
1: No.

0: Knockaway FM.
1: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ceria Pagi.
1: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hai, bersama saya Yaya.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Yang pastinya yang terbaik kami sajikan untuk anda. Okey, dan waktu sekarang 8.2 minit pagi, jam yang ketiga untuk ceria pagi edisi hari ini, hari Isnin 6 Julai 2026, 20 Muharram 1448 Hijrah. Okey. Baik, abang AA kita. Kita bagi ruang kat dia sah. Dia nak pergi, orang kata menyorok ke macam mana kan? Okey, apapun jangan lupa ya. Seperti yang dimaklumkan oleh kami berdua tadi, yang mana selamat pagi Malaysia. Saat lagi 8.30 minit pagi lebih kurang masanya, yang mana akan dipancar terus dari TV1. Okey, dan anda boleh saksikan dari konti Langkawi FM bersama hari ini dengan KL FM dan juga Sarawak FM. Itu dia. Okey, jadi tiga-tiga kami bergabung nanti bersama dengan pengacara di TV1 ya hari ini. Okey, dan pastinya perkongsian-perkongsian yang menarik dari Langkawi kita akan cerita, dan juga kita nak tahulah apa juga perkongsian dari KL FM dan juga Sarawak FM ni. Okey, baik, dan 8.15 minit pagi untuk Langkawi sana sini. Tapi sebelum itu nak dengarkan dulu, ini dia, kita ada Dewa dengan Terbayang Bayang.